0: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi, Saib Karib, apa kabar Anda? Semoga pagi ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala aktivitas dan kegiatan, sehingga apapun yang Saib Karib jalani hari ini insyaallah akan bernilai ibadah. Surah Alhamdulillah, saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menjumpai Saib Karib dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi Jumat, hari ke-9 di bulan Oktober, bertepatan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya kami akan membersamai aktivitas Saib Karib di pagi ini dengan menyajikan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta untuk berbagi kebaikan, menghiasi hari-hari dengan penuh kemanfaatan, Saib Karib bisa berbagi info agenda kegiatan. Laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas layanan publik, ataupun sekedar berbagi saran masukan berkenaan dengan hal-hal yang menjadi perhatian agar ada perbaikan atau ada respon dari pihak-pihak terkait. Kami juga tidak lupa mengajak serta Saib Karib untuk berbagi salam silaturahim, menyampaikan pesan-pesan kebaikan di hari Jumat penuh berkah ini. Silakan dimanfaatkan layanan pendengar 089-54-1368-1368. Apa yang mesti kita jalani setiap hari tentu adalah bagian daripada ikhtiar sebagai seorang hamba agar kita mendapatkan segala yang kita inginkan. Pada saat yang bersamaan kita juga berharap dijauhkan dari segala musibah, ya, dari hal-hal yang tidak mestinya kita alami. Dan salah satu cara untuk menjauhkan diri dari musibah adalah kebiasaan kita bersedekah. Karena sedekah bisa mendatangkan banyak rezeki bagi siapapun, dan pada saat yang bersamaan sedekah juga bisa mencegah musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keajaiban sedekah bagi umat muslim yang mau melakukannya. Sedekah memiliki makna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang sahih, dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Karena hukum sedekah adalah sunnah. Orang-orang yang berhak menerima sedekah adalah 8 asnaf golongan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang-orang fakir, untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, ya. Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagaimana suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Demikian Quran Surat Taubah ayat 60. Karena itulah maka sedekah bisa dilakukan dengan beragam cara, dan sedekah juga jadi salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap persendian manusia wajib disedekahi setiap hari yang padanya matahari terbit. Beliau bersabda, mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Membantu seseorang dalam masalah kendaraannya lalu menaikinya ke atas kendaraannya, atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan beliau bersabda, mengucapkan kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang dia berjalan menuju masjid untuk sholat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Ya kan? Disebutkan di sini dengan banyaknya dosa, ya kan? Di negara ini saking banyaknya orang-orang yang zalim, orang-orang yang korupsi saking banyaknya. Makanya disebutkan di sini fa inna hadzal umur sabab kita ilaih. Sebab terputusnya hujan, ya kan? Kemudian air sumber itu tidak ada. Ya tapi kalau yang sekarang begini hujan mulu bagaimana ini? Kebalikannya ini, Mas. Korupsi banyak, ya kan, yang orang yang zalim banyak, yang maksiat banyak, hujan mah terus. Tapi jangan dikatakan hujan terus itu berkah, jangan. Ini juga adab kalau emang sering-sering hujan banjir kemudian mah ya bala ini mah jatuhnya. Hujan sebentar kayak kemarin, hujan sebentar udah banjir. Ya, wasababul ghadabi, dan sebabnya kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Sohib Karib yang baru bergabung bersama kami. Saatnya diteruskan info lalu lintas dari sejumlah ruas yang terpantau pagi hari ini. Semoga bisa membantu Sohib Karib yang tengah dalam perjalanan. Dimulai dari ruas tol Soroja, hati-hati melintas KM2200 sampai 1600 jalur B ya. Ini Soreang yang menuju Bandung sedang ada pekerjaan perbaikan jalan dari Senkom Soroja. Semoga bisa membantu Sohib Karib yang tengah dalam perjalanan. Lalu lintas Cawang Tanjung Priok, Pluit terpantau lancar. Arah sebaliknya dari Pluit Tanjung Priok Cawang, arus lalu lintas juga terpantau lancar. diteruskan dari Senkom CNNP. Beralih, yang kami teruskan di kesempatan pagi hari ini, diantaranya adalah situasi arus lalu lintas untuk beberapa yang bisa menjadi perhatian ya. Di antaranya ini hati-hati melintas Warakas, Tanjung Priuk KM14200 lajur 3 ada pekerjaan perawatan maintenance jalan. Kemudian melintas Sunter arah Tanjung Priuk 11200 lajur 1 juga ada pekerjaan maintenance jalan. Hati-hati melintas jembatan 3 Pluit KM24200 lajur 1 ada pekerjaan perawatan jalan maintenance ya. Hati-hati melintas Rawamangun arah Tanjung Priuk KM7200 lajur 3 juga ada pekerjaan perawatan maintenance jalan di ruas tol Senkom ya CMNV. Ini untuk ruas tol Wiyoto Wiono. Dan hati-hati melintas Sunter arah Tanjung Priuk KM10400 juga ini ada perbaikan pengaspalan jalan. Itu beberapa situasi arus lalu lintas yang terpantau pagi hari ini. Semoga bisa membantu Soeb Karib yang tengah dalam perjalanan. Dan kami juga mengajak serta Soeb Karib untuk berbagi info. Silakan bisa dikirimkan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ijazah Gibran, beberapa pihak dan partai politik merespon dan cukup beragam ya. Pihak Istana Kepresidenan, partai-partai politik di DPR hingga Presiden ke-7 Joko Widodo merespon putusan Mahkamah Konstitusi soal Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. MK sudah memutuskan tidak menerima gugatan syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan. Hanya MK menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menemukan bukti ijazah setara SMA milik Gibran. Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah sertifikat diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf L Undang-Undang Pemilu. Hal itu disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena bukan merupakan peserta pilpres. Dan bagaimana respon dari berbagai kalangan berkenaan dengan putusan MK? Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menegaskan MK tidak menemukan ijazah setara SMA milik Gibran Raka Buming Raka. Sebuah ijazah yang tidak ada dan tidak ditemukan adalah dua hal yang berbeda. Di putusan itu saya lihat bukan tidak ada, tapi tidak diketemukan, belum diketemukan, sehingga kemudian berbeda antara tidak ada dan belum diketemukan. Itu disampaikan oleh Bambang di gedung DPR Senayan. Bambang menyebut setelah putusan MK mengenai gugatan syarat pendidikan Gibran dibacakan, situasinya masih dinamis. Ia mengklaim akan ada sesuatu dalam 2-3 hari ke depan, tapi pada prinsipnya kita masih menunggu hal-hal yang ingin masih dinamis setelah putusan itu. Ada yang kemudian macam-macam isunya, tapi kita tunggu saja dalam 2-3 hari kira-kira apa ya. Bambang belum melihat putusan MK ini berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai wapres. Ia tidak mengetahui respon Presiden Prabowo karena belum berjumpa dengannya. Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Gibran dihentikan setelah MK memutus gugatan terkait syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran tidak dapat diterima. Juru bicara Gerindra, Sugiyat Santoso, mengatakan polemik yang terus berlanjut berisiko menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu perekonomian hingga stabilitas politik Indonesia. Hal ini dapat mengganggu iklim investasi, persepsi pasar, dan kepercayaan dunia internasional. Oleh karena itulah Sugiyat mengimbau seluruh elemen masyarakat, tokoh bangsa, dan partai politik untuk menyikapi putusan MK secara bijak dan menghentikan polemik yang berlarut-larut. Ya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan tindak lanjut putusan MK terkait syarat pencalonan Gibran bergantung pada kesepakatan dan konsensus pimpinan partai politik di DPR. Sebab menurutnya tindak lanjut atas persoalan ijazah Gibran akan menjadi proses politik. Ya. Disampaikan pula bahwa Doli menekankan langkah dan keputusan politik yang nantinya diambil harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat bangsa dan kedaulatan negara dalam menentukan langkah setelah putusan MK. Di hal yang kurang lebih sama disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR dari PDI Perjuangan Dedi Sitorius yang mengusulkan agar DPR membentuk pansus untuk menindaklanjuti putusan MK terkait sengketa syarat pendidikan pencalonan Gibran.
6: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini, membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di kanjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
2: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 bulan?
2: Ya, kualitasnya

0: apa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya. Gitu. Oh,
1: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Kalau 80%
0: dah. 80% ya, Pak ya. Mm-hmm. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Mm-hmm. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Sahib Karib At-Taqwa, tentu kita sering mendengar istilah nakal, bader. Banyak kita temukan istilah ini di sekolah. Ada anak yang nakal, ada anak yang bader. Istilah yang lebih halus adalah berkebutuhan khusus. Ternyata isi langit dan bumi itu semua adalah makhluk Allah yang taat kepadanya. Hanya sebagian manusia yang dikategorikan nakal atau dikategorikan bader dalam kehidupannya. Sebuah pertanyaan dari Allah, tidakkah engkau melihat apa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Semuanya tunduk, semuanya mengikuti perintah dan aturan Allah. Yang tunduk itu misalnya matahari, taat dan patuh kepada Allah, tidak nakal dia. Sedikit saja matahari nakal, maka tentu sahib karib kita bisa merasakan kenakalannya yang sungguh luar biasa. Dan begitu juga bulan, bulan tidak nakal kepada Allah, bulan taat, bulan tunduk kepada Allah. Dan bintang-bintang sahib karib, bintang-bintang itu taat dan patuh pada Allah. Ketika Allah telah memberikan mereka tempat, memberikan mereka bentuk, memberikan mereka aktivitas, keluar sedikit saja mereka dari aktivitas mereka, dari tempat mereka, tentu kehancuran luar biasa yang terjadi akibat kenakalan bintang-bintang. Wal jibal, dan gunung-gunung. Gunung-gunung sahib karib sujud taat patuh pada Allah. Wasyajar, dan pohon-pohon. Pohon-pohon bersujud tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadawab, dan bahkan sahib karib binatang-binatang melata yang ada di atas permukaan tanah maupun yang ada di dalamnya, tunduk dan patuh semuanya kepada Allah. Wa katsirun minan nas, dan juga banyak di antara manusia yang tunduk dan patuh bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sahib Karib At-Taqwa, setelah dilakukan pergantian Kapolri, akhirnya bergerak gerbong rotasi dan pergantian jajaran perwira tinggi Polri juga berlanjut sehingga sampai ke level Polda ya, sejumlah Kapolda, bahkan ada 19 Kapolda yang juga dilakukan pergantian. Apakah kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, akan mampu mendorong tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri? Nah, ini disampaikan oleh Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat yang mengklaim bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 71%. Ini disampaikan dalam siaran pers Divisi Humas Polri. Dengan mengubah jargon dari presisi menjadi Polri bersama masyarakat, Wahyu berharap agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin meningkat. Harapannya adalah dengan bantuan tagline Polri bersama masyarakat, insya Allah yang 71% ini bisa menjadi 81%. Namun Wahyu menekankan peningkatan kepercayaan publik harus diikuti pembenahan pelaksanaan tugas kepolisian secara berkelanjutan. Salah satunya dengan memperkuat pelayanan di tingkat polsek yang menjadi ujung tombak kepolisian dalam melayani masyarakat. Dan penguatan juga dilakukan melalui penambahan personil. Polri juga meningkatkan kecepatan respon terhadap laporan masyarakat melalui layanan call center 110. Dalam standar baru yang

Diterapkan setiap laporan ditargetkan dijawab petugas dalam waktu 10 detik. Di bidang penegakan hukum, Polri memperkuat pemberantasan premanisme, pungutan liar, dan pemerasan yang dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Menjamin kepastian hukum, memberantas premanisme, dan mendukung investasi nasional, ini yang menjadi komitmen Polri di dalam menjaga kepastian masyarakat dalam dunia usaha. Sepanjang 2026, Polri mencatat telah menyelesaikan 915 laporan polisi terkait gangguan di sektor usaha dari total 1.281 laporan. Angka ini menghasilkan tingkat penyelesaian perkara atau clearance rate sebesar 71,43%, dan penanganan itu mencakup gangguan keamanan di kawasan pasar, pertokoan, dan sentra UMKM, proyek strategis nasional, hingga sektor konstruksi dan logistik. Wahyu menyebut gangguan keamanan di sektor usaha bahkan dapat muncul sejak proses pembangunan. Dan itu yang diantisipasi oleh kepolisian. Karena itu Polri melakukan pelayanan, mediasi, dan mitigasi sejak tahap awal agar persoalan tidak berkembang menjadi tindak pidana. Dari tahap pembangunan, kita sudah melayani dan melakukan mediasi, memitigasi supaya tidak ada gangguan kamtipmas dan tidak menjadi pidana sehingga iklim investasi dapat berjalan dengan aman. Sementara dalam penanganan kasus premanisme, Polri mencatat telah menangani 41.873 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 29.197 perkara telah diselesaikan dan 55.941 tersangka ditetapkan. Barang bukti yang diamankan dalam penanganan kasus ini antara lain 4.255 unit kendaraan bermotor, 2.717 senjata tajam, 6.500 alat komunikasi, serta uang tunai Rp16,1 miliar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Uh-huh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Kemarin
0: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini. Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang kalau kita lihat memang semarak tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi jauh, padahal itu punya kita. Ini kurangnya kesadaran tentunya dari kaum muslimin memperingati tahun baru Hijriah yang memang di dalamnya penuh makna, penuh arti dan penuh sejarah gitu ya. Malah kita sudah terpesona, sudah terbuai, sudah terpedaya dengan satu budaya dari bukan dari produk kita sendiri, yakni merayakan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi itu ketika kita merayakannya dengan hura-hura, ini jelas sudah dilarang dalam agama, termasuk kategori mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Jadi Allah sudah nyatakan perbuatan mubazir itu adalah merupakan konco-konconya setan, kawan-kawannya setan gitu ya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Saatnya saya ingin menyapa Sohib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Di antaranya adalah yang kami teruskan pagi hari ini ya. Dari 089-54-1368-1368 ada Pak Herman ya. Pak Herman, terima kasih yang sudah bergabung. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pak Herman mengirimkan pesan untuk kita semua, selalu diberikan kelancaran kemudahan dalam segala aktivitas kegiatan. Kiranya ini bisa menjadi perbaikan dan menjadi kesempatan ya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Pak Hidayat mengutip perkataan dari Ibnu Taimiyah, siapa saja yang menginginkan kebahagiaan yang abadi, maka ia harus bersabar menapaki pintu dan tangga-tangga peribadatan kepada Allah. Mada'aris as-salikin. Terima kasih Pak Hidayat yang sudah bergabung. Kemudian saya juga meneruskan pesan dari Pak Haris. Ini Pak Haris mengirimkan pesan untuk kita semua. Kiranya kita selalu diberikan kemanfaatan. Wahai Rasulullah, bagaimana solawat kami bisa sampai kepadamu, sementara engkau telah tiada dan jasadmu telah hancur? Beliau menjawab, Allah telah mengharamkan bagi bumi untuk makan jasad para nabi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Karena itulah maka perbanyak solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi, hadis hasan lihi roilihi dalam Sunan Al-Kubro. Ya, ini bisa juga menjadi sarana bagi kita untuk terus meningkatkan kekuatan kita ya, menjadi orang-orang yang selalu diberikan kemampuan mentadaburi berbagai permasalahan untuk kita menjadi lebih bijak dalam menyikapi setiap persoalan. Terkadang Allah menghalangi rencanamu untuk menguji kesabaranmu, maka perlihatkanlah kepadanya kesabaran yang indah. Tak lama kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakanmu. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10 ya. Kemudian dari Pak Hidayat, ini berbuat baiklah meskipun hanya dengan kata-kata, karena kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini ucapan dari Ibnu Taimiyah ya, kata-kata yang baik, yang memotivasi, yang menginspirasi tentu akan memberikan dorongan yang kuat bagi sesama untuk terus meningkatkan kemanfaatan kita di dunia ini. Salah satunya adalah dengan bagaimana senantiasa kita selalu dalam upaya saling nasihat menasihati ya, dalam menetapi kebenaran, dan nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran ya. Ini sebagaimana dikutip dari Quran Surat Al-Asyr ya. Wal asri Innal insyana lafi husrin ilal ladina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisab. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk menetapi kebenaran yang hak dan menetapi kesabaran. Karena tak ada kata lain kecuali kita terus menjadi orang-orang yang bersabar. Karena yang demikian itu insya Allah juga akan membuat kita menjadi lebih bermanfaat ya. Kemudian yang kami teruskan ini ada pesan yang juga menjadi perhatian kita bersama ya. Agenda kegiatan ini untuk para generasi muda ya yang ingin menyampaikan atau ikut berpartisipasi dalam event ICMI Orda Kota Bekasi bekerjasama dengan Pemkot Bekasi ICMI English Speech Contest tahun 2026 dengan hadiah total uang pembinaan Rp24.750.000. Tema pidatonya seputar Bekasi Smart City, ini jadi pidato dengan bahasa Inggris. Solusi terhadap isu lingkungan, sampah dan polusi, Bekasi Smart City dan Bekasi bebas dari LGBT dan narkoba. Kesempatan untuk Soib Karib ini kategorinya ada untuk SLTP, SMP dan MTS, SLTA, SMA, MA dan SMK, dan juga untuk kalangan perguruan tinggi atau umum. Ya, ada tiga kategori. Tiga kategori ini akan memperebutkan hadiah uang total pembinaan dana pembinaan Rp24.750.000. Jadi acaranya dimulai dengan mengirimkan ya video peserta ke Instagram @ichmiordakotabekasi dari tanggal 12 Oktober sampai 20 Oktober. Kemudian pengumuman finalisnya 25 Oktober dan grand finalnya dijadwalkan pada 31 Oktober 2026 di Universitas Muhammadiyah Indonesia UM.id Kota Bekasi. Ayo berpartisipasi diri Anda dalam lomba ini sebagai bagian dari generasi muda Kota Bekasi yang smart, berprestasi dan siap menyongsong persaingan global.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Nah, bagi orang yang sehat, yang sakit tapi usianya masih muda, ya kayak kita-kita orang gitu kan. Artinya kalaupun kita sakit masih ada harapan besar untuk bisa sembuh. Nah, kita itu tidak perlu bayar fidyah, cukup kita mengkodok puasa kita berapa hari, kan yang kita tinggalkan itulah yang kita bayar. Umpama satu minggu, ya satu minggu nanti yang kita bayar puasa tadi, semacam itu. Apa yang sudah meninggal bisa saja, katakan orang di bulan Ramadan dia sakit, kan gitu.
1: Iya.
0: Tahu-tahu padahal usianya masih muda, masih bisa diharapkan penyakitnya apa?
1: Sembuh.
0: Tahu-tahu di luar kehendak kita dia meninggal, kan? Meninggal. Nah, udah begitu dia meninggal kan tidak mungkin dia bisa mengkodok
1: puasanya.
0: Ya udah, kita bayar tuh fidyahnya.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, kuota petugas haji yang semestinya diperuntukkan bagi petugas pendamping jemaah ternyata digunakan untuk memberangkatkan jemaah biasa pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Sejumlah pengelola travel haji mengungkap praktek itu dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satunya diungkapkan oleh pengelola PT Abdi Umat Wisata, Kurniawan Chandra Permata. Ia mengatakan dua jemaah biasa diberangkatkan menggunakan kuota petugas haji. Keduanya bahkan dikenakan biaya $14.000, meski menurut Kurniawan keberangkatan petugas haji semestinya tidak dipungut biaya. Ya, $14.000 seharusnya free, ya. Kurniawan menyebut penggunaan kuota petugas untuk jemaah biasa bermula ketika travel mengalami kekurangan petugas untuk mendampingi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji. Dan saat itu masih terdapat kuota petugas yang belum terisi. Travel kemudian menawarkan kuota itu kepada jemaah yang ingin berangkat dengan syarat mereka turut membantu mengurus jemaah lainnya. Dasarnya memang kami secara kekurangan petugas yang untuk berangkat, jadi kemudian jemaah ada yang minta berangkat. Kami sampaikan seperti ini, memang ada kuota petugas yang kami belum dapatkan nama petugas untuk diisi. Menurut Kurniawan, jemaah ini sudah diberitahu sebelum keberangkatan bahwa mereka akan membantu sebagai petugas. Dan untuk menunjukkan status sebagai petugas, jemaah juga mengenakan rompi petugas selama berada di Tanah Suci. Ya, pakai rompi biasanya kami petugasnya, namun tugas yang dijalankan tidak sepenuhnya sama dengan petugas haji sebelumnya. Petugas PIHK yang ikut membantu untuk mengurus jemaah walaupun tidak full, ya. Dan disampaikan pula bahwa apa yang sekarang ini terjadi, Kurniawan menyebut biaya keberangkatan petugas semestinya menjadi tanggungan penyelenggara ibadah haji khusus PIHK, bukan Kementerian Agama. Praktek yang sama diungkap pengelola PT Wanda Fatima Zahra Muhammad Rifki Azadi. Rifki mengaku perusahaannya memberangkatkan 21 orang menggunakan status petugas haji 2024. Namun 9 diantaranya sebenarnya merupakan jamaah biasa. Jaksa kemudian memastikan apakah ada orang yang bukan petugas haji tetapi diberangkatkan menggunakan kuota haji? Ya, 9 Pak. Pengakuan ini disampaikan pula oleh Pajar Astuti dari PT Buana Sentosa Utama. Ia menyebut travel ini memberangkatkan 4 orang sebagai petugas pada 2024. Namun 2 diantaranya disebut sebenarnya bukan petugas. Namun demikian, tidak semua pengelola travel yang diperiksa mengakui adanya jemaah biasa dalam kuota petugas. Ali Muhammad Amin dari PT Al Amin Ashan Travel mengatakan 7 petugas yang diberangkatkan perusahaannya pada 2024 seluruhnya merupakan petugas. Hal ini juga disampaikan oleh Rian Darmawan dari PT Ashafwah. Ia menyatakan 5 petugas yang diberangkatkan pada 2024 sepenuhnya merupakan petugas. Boyke Abidin dari PT Balda Citra Mandiri juga mengaku memberangkatkan 7 petugas dan menyatakan tidak ada yang berpura-pura menjadi petugas. Perkara ini menjerat 4 terdakwa, yakni mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfa Avidal Aziz alias Gus Alek, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, serta Ketua Umum Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudoh Ex Santi Utama Azrul Aziz Taba. KPK mendakwa pengelola kuota haji tambahan 2023-2024 menimbulkan kerugian negara setidaknya 622,9 miliar rupiah.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pemberitahuan dari Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Itu Allah dan para malaikat, hamba Allah yang memang gak pernah maksiat itu. Layak sunallah pima amarahum wayab alu nama yukmarun. Kemudian pada lanjutan ayat ini, Allah menggunakan sigot fi'il amar yang dihususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kalimat sallu adalah kalimat fi'il amar. Artinya berselawatlah kamu kepadanya, bersalamlah kepadanya. Kan begitu. Ini jelas sekali. Kalau ada orang yang mengatakan ini adalah bid'ah bersolawat, berarti satu ayat ini saja mereka belum paham ini. Kan begitu.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: Indonesia Barat, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2026 yang dibacakan pada 6 Oktober adalah putusan yang berbahaya jika dibaca setengah-setengah. Mereka yang hanya membaca amar putusan akan bersorak, permohonan tidak dapat diterima, perkara selesai. Sedangkan mereka yang baca pertimbangan akan menuntut syarat pendidikan wakil presiden tidak terbukti. Putusan ini harus dibaca secara utuh. Betul bahwa amar putusan tidak dapat diterima, tetapi pertimbangan hukumnya justru menggugat. Di antara keduanya, konstitusi kita sedang diuji. Mengapa mahkamah menolak? Jawabannya bukan karena dokumen pendidikan Gibran Raka Buming Raka dinyatakan sah. Mahkamah menolak karena persoalan prosedural. Dua hal yang menjadi batasan sehingga permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran tidak bisa dikabulkan, yaitu kedudukan hukum dan objek permohonan. Pertama, para pemohon Denny Indrayana CS bukan pasangan calon peserta pemilu 2024. Dalam rezim perselisihan hasil pemilihan umum, mereka tidak memiliki legal standing. Kedua, Gibran sudah bukan calon dan telah diambil sumpah sebagai wakil presiden. Jalur PHPU tidak dirancang untuk mendiskualifikasi pejabat yang sedang menjabat. Karena itulah amar putusan berbunyi NO, tidak dapat diterima. Itu kaidah klasik hukum acara, di mana putusan semacam ini tidak pernah mengabaikan substansi, hanya menutup satu pintu hukum. Mahkamah pun sadar, karena itu dalam putusannya mahkamah secara eksplisit mengalihkan penilaian substansial kepada lembaga yang berwenang, menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu DPR dan MPR, menggunakan ketentuan pasal impeachment. Kedua, mengapa pertimbangannya justru menjadi persoalan serius? Setelah menutup pintu PHPU, Mahkamah justru membuka catatan faktual yang tidak ringan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan telah mempelajari seluruh bukti persidangan dan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara SMA atau sederajat sebagaimana disyaratkan pasal 169 huruf R, Jo pasal 227 huruf I, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Certificate of attendance, academic record dan explanation of grade yang menjadi dasar surat keterangan penyetaraan dinilai hanya menerangkan kehadiran bukan kelulusan. Bahkan pejabat yang menerbitkan surat pernyataan itu disebut dalam persidangan tidak dapat menunjukkan dokumen kelulusan dari luar negeri yang disetarakan. Dan secara doktrin, memang amar putusan yang mengikat secara eksekutorial, namun pertimbangan adalah rasio yang menjelaskan makna. Dan dalam kesempatan itu pula disebutkan, ketika Mahkamah sebagai penjaga konstitusi menulis kalimat tidak ditemukan bukti meyakinkan, itu bukanlah obiter dictum yang bisa diabaikan, itu adalah temuan fakta di forum konstitusi tertinggi. Pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu adalah syarat formil yang tidak bisa diganti dengan popularitas dan elektabilitas. Yang diverifikasi KPU seharusnya adalah dokumen kelulusan sekolah menengah, bukan dokumen penyetaraan pengetahuan. Jika dasar penyetaraan hanya kehadiran, maka kelengkapan berkas harus diverifikasi secara faktual. Dan KPU justru membuat pasal pengecualian dalam pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023, di mana pasal ini diperiksa dalam persidangan MK dan KPU dengan sengaja menyeludupkan pasal itu untuk meloloskan pencalonan bagi calon yang tidak memiliki ijazah SMA sederajat. Akibat dari semua itu, keabsahan hukum pencalonan dipersoalkan. Putusan MK kalau dibaca dari amar putusan secara sekilas tidak memerintahkan apapun. Namun kalau dibaca secara utuh, MK justru memberikan notifikasi kepada lembaga yang berwenang menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu DPR untuk menggunakan kewenangannya.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah madyak menti manusia nih sang ema umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ayy ya wis mene mancing
1: ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener
2: mancing dewek bayar didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku.

0: nun kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coba dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.

0: Dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
1: Rp200.000
0: per botol. Bio HSA Jamu Tetes Harapan selalu ada.
1: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
1: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
2: Bio HSA Jamu Tetes Harapan selalu ada.
3: Ketahuilah saudara-saudara bahwa ini sunnah Nabi. Sunnah di sini tidak sunnah ya, bukan sunnah lawanan apa. Wajib sunnah, sunnah Nabi. Diwajib sembahyang mayit baca itu. Takbir pertama wajib baca Fatihah, kemudian baru selawat. Sunnatul. Rawahul Bukhari setengah hari minat sunnah, jelas minat sunnah, sunnah Nabi maksudnya.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Soeb Karib At-Taqwa yang baru bergabung bersama kami dalam Akhbar At-Taqwa. Wakapolri Komjen Polisi Wahyu Adiningrat mengungkap Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babinkamtibmas baru menjangkau 55% desa di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat 40.924 personil Babinkamtibmas di seluruh Indonesia. Jumlah ini baru mencakup sekitar 55% dari total 83.762 desa di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wahyu dalam keterangan Divisi Humas Polri. Wahyu menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto mempunyai visi dan misi untuk memperkuat struktur Polri di lini terbawah, salah satunya dengan memperbanyak personel Babinkamtibmas di tingkat Polsek. Menurut Wahyu, Polsek merupakan sentra pelayanan sekaligus ujung tombak Polri dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemenuhan personel Babinkamtibmas dilakukan secara bertahap, termasuk melalui pembukaan rekrutmen anggota Polri. Ketika semua pelayanan masyarakat di level terbawah terpenuhi, saya pikir masyarakat akan terlayani dengan baik, jadi kalau mau cari polisi tidak terlalu sulit. Jenderal Bintang 3 ini menekankan kehadiran Polri di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, khususnya wilayah potensial rawan dan konflik. Jadi memang pada hakikatnya Polri berada di tempat-tempat kerawanan. Polisi itu memang harus hadir di setiap tempat-tempat yang potensi menimbulkan konflik. Wahyu menyampaikan bahwa angka konflik sosial di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Data yang disampaikan, jumlah peristiwa konflik sosial turun 37,5%, sementara jumlah korban akibat konflik sosial turun lebih besar mencapai 77,1%. Penurunan ini berlangsung di tengah pelaksanaan 419 operasi kepolisian di seluruh Indonesia. Dan dari jumlah itu, 9 operasi merupakan operasi terpusat yang dilaksanakan di tingkat Mabes Polri. Sementara 410 operasi lainnya digelar oleh jajaran Polda di berbagai wilayah. Ditambahkan pula bahwa komitmen Polri adalah hadir melayani, mengamankan agenda bangsa, dan tanggap bencana bagi masyarakat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Al-aidillahumma satu min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan, kuatin pakai sinar semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin, dorong kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita bahas masalah ini kita jauh banget, jauh, udah apuk, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar, waraku, satu, pegang pimpinan, no, presidennya, siapa? Umat Islam, pegang.
1: Dari pondok pesantren
0: satu wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar waraku satu pegang pimpinan no presidennya siapa umat Islam pegang
1: dari pondok pesantren At-Taqwa ujung harapan bahagia Babelan Bekasi inilah media dakwah At-Taqwa
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih menyertai Soeib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Kali ini kita akan masuk ke sesi di mana ada quote of the day, yakni pernyataan dari sejumlah tokoh ya. Kali ini masih menyoroti berkenaan dengan ijazah SMA tidak ditemukan, Gibran tetap sebagai wakil presiden. Dan MK telah ketok palu sementara bola panasnya kini pindah ke DPR. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh DPR dan bagaimana semestinya secara politik menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi? Ini ada pendapat dari pengamat politik Haji Prasetyo ya, yang menyoroti mengenai bagaimana seharusnya para politisi menyikapi soal putusan

0: Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan ijazah Gibran.
1: Bang Karni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbicara panjang kali lebar terkait dengan topik persoalan ijazah malam hari ini, rasa-rasanya dari tadi belum ada yang mengucapkan selamat kepada Bang Rocky Gerung. Jadi, Bang Rocky, selamat abang dah sudah mendapatkan amanah baru untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Konon, Bang Rocky ini kan menerima tawaran ini supaya bisik-bisiknya bukan hanya dari ILC, Bang. Tapi 2 menit sebelum Presiden memutuskan keputusan politik atau apapun, Bang Rocky ada di situ. Statement dan petuah-petuah politiknya. Kali lagi selamat abang dah. Semoga tetap radikal break.
2: Hebat.
1: Semoga tetap radikal break. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita hitung rata-rata secara umum, mantan-mantan Presiden Republik Indonesia pasca reformasi itu memang punya semacam ujian politik yang beda-beda. Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP, ujian terbesarnya adalah harus pecah kongsi dengan Pak Jokowi setelah 23 tahun lamanya bersama. Dari Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden 2 periode. Dan di pemilu 2024, ujian terbesar dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum Partai adalah tidak lagi bersama dengan Pak Jokowi. Begitupun dengan PSBY. Salah satu ujian terbesarnya adalah pernah suatu waktu di periode tertentu Partai Demokrat akan pernah dibegal oleh pihak-pihak tertentu. Padahal kita tahu Partai Demokrat itu adalah ruh sekaligus dari nyawa yang menjadi visi besar yang dimiliki oleh Pak SBY. Dan yang ketiga adalah mantan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Salah satu ujian terbesarnya adalah terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi, termasuk juga hari ini adalah ijazahnya dari Pak Gibran Rakabuming Raka yang saya kira kontroversinya tidak berkesudahan. Saya nggak tahu setelah ini apakah Pak Presiden Prabowo Subianto setelah tak lagi jadi presiden akan ada ujian-ujian yang serupa. Jadi bagi saya rasa-rasanya setiap mantan pejabat publik di negara ini khususnya presiden kok ada kecenderungan, ada sesuatu yang kemudian terus berkelindan. Dan itu adalah semacam ujian dan itu adalah menegaskan betapa siapapun yang menjadi presiden di Republik ini tentu pastilah punya hal-hal yang menjadi tantangan yang cukup signifikan. Nah yang selanjutnya saya mendengarkan statement dari Bang Refli Halun kemudian dari Bang Denny Indrajana setelah sesaat ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa ini adalah putusan MK yang dianggap sebagai win-win solution. Anggaplah 50-50 karena semua pihak itu senang. Kalau 50-50 itu dalam kacamata umum mungkin 50-50. Tapi kalau dalam perspektif orang Madura, 50-50 itu bukan 50-50 Bang Karni, tapi 70-30. 70-nya bagi Denny Indrajana, Bang Refli Halun dan para pendukungnya, 30 itu adalah bagi Mas Gibran dan para pendukungnya. Ini enggak win-win. Kenapa enggak win-win? Karena setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, justru yang banyak dikritik dan digebuk itu adalah Mas Gibran dan kawan-kawan. Banyak sekali pihak-pihak yang kemudian memunculkan statement supaya mundur atau dimundurkan. Bahkan ada yang mendesak supaya DPR itu untuk melakukan semacam upaya-upaya untuk melakukan hak angket ataupun pansus, melakukan investigasi terkait dengan keabsahan ijazah dan seterusnya. Ini enggak win-win. Kalau Bang Denny, Bang Rafli setelah putusan MK selesai dan senang. Tadi saya lihat makan malamnya agak banyak itu Bang Denny. Sepertinya sepanjang proses persidangan itu banyak juga pikiran-pikiran yang harus ditumpahkan bagaimana memenangkan pertarungan di MK. Tapi setelah putusan ini kalau Bang Rafli kemudian Bang Denny itu enggak banyak dikritik orang. Tapi mengungkap satu fakta soal bagaimana perdebatan dan polemik yang terkait dengan keabsahan ijazah yang setara SMA yang dimiliki oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan per hari ini justru yang jadi ramai itu adalah soal apa yang harusnya dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dari tadi tentu perdebatannya adalah soal substansi, materi perdebatan yang ada di MK. Bagi saya, kita sudah begitu banyak mendengarkan statement-statement dari berbagai pakar dan berbagai kalangan. Semoga tidak ada pengulangan. Yang ingin saya katakan adalah apa yang kemudian akan terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, tinggal kita tunggu apakah akan ada gerakan-gerakan tambahan dari pemohon, Bang Denny Indrayana, Bang Refri Halun sebagai kuasa hukum, untuk men-follow up ini sebagai sebuah proses politik yang berkelanjutan? Ataukah hanya selesai sebagai sebuah fakta sejarah, fakta politik, ada yang namanya persidangan
2: ini, di Mahkamah Konstitusi? Ini provokasi halus ini.
1: Bukan provokasi halus, Bang. Kalau ini hanya selesai begini saja, ya sudah. Ini hanya semacam novelty mungkin dalam sebuah persidangan, dan tak ada ujungnya. Sebagai sebuah melodrama politik, orang juga ingin bertanya, apa yang akan dilakukan oleh Bang Denny Indrayana dan Bang Refli Harun setelah melihat hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi? Ataukah hanya akan lewat begitu saja dan dimakan oleh waktu dan tidak ada ending apapun yang kemudian bisa disaksikan secara signifikan? Nah, selanjutnya tentu kita berharap bagaimana proses politik yang ada di DPR, karena Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa soal bagaimana yang terkait dengan diskualifikasi itu adalah kewenangan lembaga lain. Memang MK jago ini barang, nggak menyebut apa itu yang disebut dengan lembaga lain. Tapi tentu itu orang menyebut sebagai kewenangan yang dimiliki oleh kawan-kawan DPR. Kalau sudah bicara tentang DPR, kuncinya dua hal. Pertama, tinggal kita lihat apakah ada inisiatif dari setiap anggota dewan atau minimal oknum anggota dewan yang kemudian akan memproses ini sebagai sebuah temuan yang cukup serius yang dikaitkan dengan proses persyaratan pencalonan pencapresan sebagai calon wakil presiden di 2024. Misalnya sejumlah politisi PDIP mulai statement seperti Bung Deddy Sitorus bicara tentang kemungkinan hak angket dan pansus yang perlu dilakukan oleh DPR tentu untuk melakukan audit investigatif terkait pihak-pihak terkait KPU, Bawaslu ataupun Dirjen Kemen Dikdasmen. Tentu publik berharap ini bukan hanya sebatas sebuah statement media, tapi sebagai sebuah gerakan politik yang absah. Misalnya secara kelembagaan, PDIP yang ada fraksinya di DPR mengusulkan secara officially sebagai sebuah sikap politik. Ataupun Bang Watubun juga bicara hal yang sama. Per hari ini kita saksikan statement politiknya untuk meminta kepada wakil presiden untuk mundur dan seterusnya. Ini muncul satu persatu. Cuman khawatirnya statement yang semacam ini hanya sebatas statement yang hanya untuk sebatas konsumsi media, tapi tidak lahir sebagai sebuah keputusan-keputusan politik. Kalau yang tadi anggota DPR dari Nasdem itu langsung diklarifikasi oleh Ahmad Sahroni, itu tidak resmi soal usulan impeachment itu. Kata Sahroni Ahmad, dibalik dikit Bang, bukan Ahmad Sahroni, Sahroni Ahmad, itu hoax, bukan sebagai sebuah sikap yang resmi. Jadi inilah yang kemudian menurut saya bola liarnya justru ada di DPR yang saya kira tanda-tanda politiknya per hari ini sudah mulai muncul, ada riak-riak dan gejolak, tapi tentu publik akan terus menanti apakah ini hanya sebatas seremonial, statement biasa, atau akan menjadi sebagai sebuah gerakan politik yang akan berbesar terkait dengan diskualifikasi.
0: Itulah yang disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno menanggapi soal pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Sikap politik yang ditunggu dari partai-partai politik maupun DPR hingga sampai saat ini belum terlihat jelas berkenaan dengan apa yang akan ditindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: lain agama masuk kepada Kristen. Jadi orang Kristen berusaha, orang Islam pindah kepada Kristen. Itu orang Kristen. Kalau orang Yahudi berdakwahnya bagaimana umat Islam rusak, dia nggak suruh masuk Yahudi, maka Yahudi dikit, kagak ngajak, masuk Yahudi kagak. Tapi tugas orang Yahudi bagaimana agar agama orang Islam rusak, itu kerjaan orang apa? Yahudi merusak. Makanya di dunia ini semua dirusak oleh orang Yahudi. Agama kita dirusak, Bu. Orang Yahudi ini bagaimana orang jangan nyembah Allah, jangan nyembah Yesus, jangan nyembah Siddhartha, jangan nyembah dewa, tapi yang disembah adalah setan. Jadi orang Yahudi itu berupaya agar orang Islam, orang Kristen bukan nyembah Tuhannya tapi nyembah setan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Baik, dari At-Taqwa masih terkait dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2029, ya, yang nampaknya dinamikanya semakin kencang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkap pihaknya sudah memiliki calon presiden capres untuk Pilpres 2029, yakni Prabowo Subianto. Akan tetapi Doli menyebut cawapres yang akan didukung Golkar pada 2029 belum diputuskan. Jadi calon presidennya sudah jelas, Prabowo Subianto akan diusung oleh Golkar pada Pilpres 2029. Ini adalah untuk periode kedua Prabowo. Adapun siapa yang akan mendampinginya, ini Doli menyebut untuk calon wakil presiden yang akan didukung oleh Golkar belum diputuskan. Sebagaimana kita ketahui, Golkar adalah partai yang juga mendukung Gibran saat pemilu presiden 2024, ya, sebagai calon wakil presiden. Karena ini koalisi Indonesia Maju, KIM, ada Golkar di sana, ada Gerindra, ada PAN, ya. Dan belakangan baru ketahuan kalau ternyata proses pencalonan Gibran ini penuh dengan keanehan. Pertama ada perubahan aturan mengenai ketentuan syarat menjadi calon wakil presiden baik dari sisi umur. Ya. Belakangan kemudian terungkap ternyata ijazah sebagai tanda tamat SMA Gibran tidak ditemukan, ya. Ada juga ketentuan pasal norma di dalam PKPU yang rumusannya terkesan diselundupkan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal yang dinilai aneh dan janggal mengiringi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ketika itu bapaknya masih menjadi presiden, orang yang sangat kuat, sehingga wajar kalau kemudian banyak partai politik yang cari selamat dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Nah, sejak akhir tahun 2024, standing position Golkar sangat jelas bahwa di dalam menghadapi Pilpres 2029 kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, dan ketika ditanya kenapa tidak sekaligus calon wakil presiden, Doli menyebut penetapan cawapres biasanya baru dilakukan menjelang pendaftaran capres-cawapres di Pilpres 2029. Partai-partai pengusung pasti akan berdiskusi lebih dahulu mengenai sosok cawapres yang akan mereka dukung bersama. Terlebih, pada akhirnya pasti si capreslah yang mengumumkan siapa sosok cawapresnya. Nggak mungkin kalau kami sekarang mencalonkan Pak Prabowo, di mana dalam situasi sekarang kita semua fokus menjalankan pemerintahan. Pak Prabowo kita tanya kira-kira nanti wakil presiden siapa, pasti di ujung, makanya sampai sekarang kalau Golkar belum mau bicara tentang wakil presiden. Doli mengakui Golkar bisa saja kembali mendukung paket Prabowo-Gibran dengan syarat pemerintahan 2024-2029 berjalan sukses. Ia menekankan nama Gibran Raka Buming Raka tetap terbuka peluang untuk diusung Golkar di 2029. Itu artinya pemerintahan sukses dipimpin oleh Pak Prabowo dan Gibran dan patut dipertimbangkan untuk direkomendasikan bersama-sama lagi. Akan tetapi kita kerja dulu, sukseskan pemerintahan ini dan kami sudah putuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Adapun siapa yang menjadi wakil presidennya baru akan diputuskan belakangan. Itulah yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia terkait dengan penegasan bahwa partainya sudah memutuskan untuk kembali mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden 2029.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: yang sulitnya manusia menjadi baik, wal hirsu ala dunia, serakah terhadap dunia. Dan ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Ketika ada seseorang yang serakah, jangankan dalam lingkungan masyarakat, dalam satu keluarga saja, sudah pasti kalau ada adik atau kakaknya yang serakah, pasti keluarga yang lain akan merasa kurang baik, akan merasa marah, akan merasa kecewa. Ternyata dalam satu keluarga saya, keluarga saja, bisa saja timbul yang namanya sifat serakah. Ini pun Sahib Karim At-Taqwa tidak kalah bahayanya untuk menciptakan manusia menjadi baik, serakah terhadap dunia. Sementara keserakahan ini sudah begitu banyak menciptakan malapetaka, baik untuk pribadi manusianya itu sendiri, bahkan juga dikorbankan juga untuk keluarga dan orang lain.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Sahib Karim At-Taqwa, kita masih update informasi di seputar Jabodetabek, kali ini dari sidang kasus ijazah Jokowi ya. Jadi dalam beberapa waktu terakhir ini memang media diramaikan dengan informasi masih terkait dengan ijazah Jokowi maupun anaknya Gibran ya. Kalau ijazah Gibran ini sudah dipastikan tidak ada dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, sementara ijazah Joko Widodo untuk gelar sarjananya juga masih jadi tanda tanya. Karena beberapa kali Jokowi berjanji akan datang ke sidang tapi belum juga terrealisasi. Terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menagih janji Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut bakal hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tifa mengatakan kehadiran Jokowi penting karena yang bersangkutan merupakan pihak yang merasa menjadi korban dalam perkara tersebut. Hal itu disampaikan Tifa seusai menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan 4 saksi jaksa penuntut umum yang berlangsung sekitar 11 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi kami tunggu dengan senang hati, dengan semangat, karena dengan itu kita bisa membuktikan keaslian atau kepalsuan dari ijazah yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Menurut Tifa, kehadiran Jokowi dapat menjadi kesempatan untuk menguji secara langsung persoalan yang menjadi pokok perkara, termasuk mengenai keaslian atau kepalsuan ijazah yang dipersoalkan. Selain menagih kehadiran Jokowi, Tifa juga menyoroti kesaksian 4 orang yang dihadirkan JPU dalam persidangan di hari itu. Keempatnya adalah Andi Kurniawan, Adam Andriantama, Bayu Aji, Helmi Bostam, dan Wichandres. Salah satu hal yang dipersoalkan Tifa berkaitan dengan 3 saksi yang disebut mengaku pernah bertemu langsung dengan Jokowi. Tifa menyebut dirinya kemudian mempertanyakan kepada 3 saksi itu apakah sosok Jokowi yang pernah mereka temui sama dengan sosok dalam foto yang ditampilkan dalam persidangan. Apakah yang Anda temui itu orang yang sama dengan foto ini? Itu artinya orang yang berkacamata dan berkumis? Ketiga saksi itu mengaku tidak pernah bertemu Jokowi dalam kondisi mengenakan kacamata ataupun berkumis seperti sosok dalam foto yang ditampilkan. Ya, itu yang menarik dan ini akan kita terus kejar. Tifa juga mempersoalkan penyebutan nama salah satu saksi yang rencananya akan dihadirkan JPU. JPU menyebut nama Andi Aswin, sedangkan dalam daftar saksi yang dimiliki pihaknya tidak terdapat nama tersebut. Setelah pihaknya mempertanyakan hal itu, Tifa mengatakan JPU kemudian mengoreksi penyebutan nama saksi menjadi Aswin. Setelah kami katakan seperti itu, JPU tadi buru-buru mengoreksi menjadi Aswin tanpa Andi ya. Jadi namanya Aswin saja. Sebelumnya kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara, mengungkap alasan Jokowi hingga kini belum hadir dalam persidangan Dr. Tifa. Pihaknya hingga kini belum menerima panggilan dari JPU untuk menghadiri persidangan. Dan sampai hari ini Pak Jokowi menyatakan akan hadir dan masih menunggu panggilan jaksa, tapi sampai hari ini kami juga belum menerima panggilan. Menurut Rifai, Jokowi sebenarnya ingin segera hadir dalam persidangan, Namun pihaknya tetap menghormati jadwal yang disusun oleh jaksa dan majelis hakim. Rifai memastikan Jokowi akan memenuhi panggilan jaksa dan hadir langsung dalam persidangan apabila nantinya dipanggil. Menurutnya, pemeriksaan saksi akan dilakukan secara bertahap atau di klaster sesuai kebutuhan persidangan.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Niat itu memiliki tiga derajat. Yang pertama, ingka nanti sholatu fardon, jika sholat itu sholatnya fardu, wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinu wal fardiyatu, wajib ya qasdnya mengatakan usolli, wa ta'yinu penentuannya tentuin yang mau disolatin sholat apa, kemudian wal fardiyatu mengucapkan fardiyah. Kemudian derajat yang kedua, ingka nanti sholatu naflan nafilatan zatu sababin au zata waktin wajaba qasdul fi'li wa ta'yin, mengucapkan usolli dan menentukan sholat apa. Atau seperti sholat apa? Sholat id. Gak sah kita usolli id. Iya. Lillahi ta'ala. Gak sah. Harus disebutkan. Idul adha atau idul fitri. Harus tentuin. Yang ketiga, ingka nanti sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak wajab qasdu faqat. Kalau sholat sunnah mutlak, ya seperti ulama-ulama dulu, kalau dia nganggur-nganggur setelah sholat tahajud, nungguin subuh, waktu dihabiskan bukan dengan wiridan saja, tapi dengan sholat, habiskan waktunya. Sholat dua rakaat, itu namanya sholat sunnah mutlak.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi SDA BMBK Kabupaten Bekasi mulai melakukan normalisasi Kali Ciherang dan Kali Caringin. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengairan ribuan hektar sawah yang terdampak kekeringan. Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Air SDAM BMBK Kabupaten Bekasi Agung Mulia mengatakan, normalisasi dilakukan di sejumlah titik kali untuk mendukung penyaluran air irigasi ke lahan pertanian. Ada dua kali yang kami lakukan normalisasi bertujuan untuk pengairan irigasi yang disalurkan ke sejumlah sawah. Menurutnya normalisasi

berkolaborasi dalam penataan tata kelola air. Sebab hal itu sebagai salah satu program strategis Pak Presiden terkait swasembada pangan. Agung juga mengimbau masyarakat ikut menjaga kali yang telah dinormalisasi dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Kalau orang sudah punya kelebihan, kemudian kelebihannya itu diketahui oleh orang hebat, maka orang hebat itu akan mengangkat derajat. Dan kalau derajat kita sudah hebat, maka kita tinggal minta apa aja. Yakinlah bahwa hidup itu seperti roda. Kalau sekarang Shoaib Karib berada di bawah, maka suatu saat Shoaib Karib akan berada di atas. Sekarang berada di titik paling bawah, terbawah dalam lingkaran roda, maka yakinlah bahwa suatu saat, kalau kita sudah mengiklankan, menunjukkan kualitas kita dan bertemu dengan orang hebat, kita ada di bawah bayang-bayang orang hebat tersebut, kita rapat dekat dengan mereka, yakinlah kita akan berada ke

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sahabat karib At-Taqwa, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap seorang pria yang diduga mencuri tas berisi laptop milik anak kereta yang tertinggal di rak bagasi atas gerbong KRL di Stasiun Kranji. Alhamdulillah saat ini pelaku sudah berhasil diamankan dan masih dalam penyelidikan. Hal itu disampaikan Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Verdika Bagus Prasetya. Ditambahkan terduga pelaku diamankan setelah polisi menelusuri rekaman kamera pengawas yang merekam aksinya di dalam gerbong. Pria itu diduga memanfaatkan kelengahan anak kereta saat perjalanan sebelum turun ketika KRL berhenti di Stasiun Kranji. Verdika mengatakan tas tersebut berisi satu unit laptop. Pelaku mengambil sebuah laptop merek Dell Latitude 7420 milik penumpang yang disimpan di rak bagasi atas gerbang kereta. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami kronologi kejadian serta melengkapi barang bukti dalam perkara tersebut. Jadi itulah upaya yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan langkahnya untuk menangkap pelaku terduga pencuri tas berisi laptop milik penumpang KAI, ya, penumpang kereta di Stasiun Kranji ini, kereta komuter lain, ya. Dan videonya juga viral di jejaring media sosial. Alhamdulillahnya kepolisian Metro Bekasi Kota berhasil menangkap terduga pelaku. Semoga ini juga bisa menjadi perhatian pertama bagi para pelanggan kereta komuter lain. Ada baiknya tetap berhati-hati bila membawa barang-barang, ya, jangan sampai terlupa ketika barangnya ditaruh di tempat bagasi di atas kepala sehingga lupa dan akhirnya diambil. Yang kedua adalah bahwa berkaitan dengan aksi yang dilakukan oleh para pencuri, mungkin bahwa perjalanan melalui kereta api komuter lain ini juga dilengkapi dengan berbagai kamera CCTV baik berada di dalam gerbang, di stasiun, sehingga gerak-gerik dari semua penumpang itu bisa dimonitor. Sehingga ini juga mempercepat aparat kepolisian melakukan penanganan dan penangkapan terhadap terduga pelaku. Itulah peristiwa terkait dengan pencurian laptop, ya. Dari data yang ada, laptop milik seorang anak kereta raib ditertinggal di dalam gerbong KRL yang berhenti di Stasiun Kranji. Laptop senilai 5 juta itu diduga diambil penumpang lain dan aksi itu terekam kamera, videonya beredar di media sosial. Dalam rekaman, seorang pria mengenakan pakaian biru dan topi terlihat mengambil laptop yang berada di rak besi bagian atas gerbang. Laptop kemudian dimasukkan ke dalam tas yang dibawa pria tersebut. Setelah itu ia meninggalkan gerbong kereta. Peristiwa terjadi pada 2 Oktober 2026 dan korban kemudian melaporkan kehilangan laptop itu kepada pihak kepolisian. Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Verdika Bagus Prasetya mengatakan polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan memburu terduga, dan akhirnya kepolisian Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap terduga pelaku.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Maaf atau mohon maaf terhadap siapapun, tak peduli itu dia lebih tua atau mungkin usianya lebih muda dari kita. Karena persoalan maaf memaafkan itu bukan berarti yang muda harus memilih apa harus meminta maaf kepada yang tua. Tidak harus seperti itu. Siapa saja yang merasa bersalah, meskipun dia tuaan, dia harus minta maaf kepada yang muda gitu. Jadi persoalannya di sini, menurut pertanyaan dari Ibu Nur Hayati, kalau yang tua tidak didatangi oleh yang muda, tidak saling maaf memaafkan, padahal yang punya salah adalah yang muda, maka berdosa. Tetapi kalau misalkan yang punya salah adalah yang tua, tapi yang tua malah tidak mau mendatangi yang muda, ini sama dosanya. Kalau persoalan minta maaf itu tidak pandang usia. Ini kalau persoalan ada punya dosa di antara manusia.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, sepatu sekolah berwarna hitam tampak sederhana. Logo kecil BRIN dan Kementerian Sosial terpasang di sisi kanan. Tidak terlihat jahitan pada bagian permukaan dan sepatu itu juga dibuat tanpa menggunakan lem. Sepatu ini adalah produk inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diperkenalkan bersama Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat pada Kamis 8 Oktober. Meski dibuat tanpa lem dan jahitan, sepatu ini dirancang agar awet, nyaman dipakai, serta mudah dirawat karena tidak perlu disemir. Dan Kepala BRIN Arief Satria mengatakan sepatu karya peneliti BRIN sengaja dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat kelas menengah terhadap perlengkapan sekolah yang terjangkau dan memiliki daya tahan tinggi. Sepatu yang murah, yang awet, yang nyaman, sepatu yang perawatannya mudah, dan sepatu ini tanpa lem, tanpa jahitan sehingga memang awet. Ini disampaikan oleh Arief dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Cikarang Pusat. Dalam produksinya, BRIN bertindak sebagai penyedia lisensi teknologi, sementara pembuatannya menggandeng pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk memperluas distribusi, BRIN membuka peluang kolaborasi dengan BUMN dan Antara maupun perusahaan swasta melalui program Corporate Social Responsibility.

0: kita berbuat zalim dan kita diperintah untuk mengembalikan hak orang yang pernah kita zalimi. Artinya secara hukum bahwa mutlak kezaliman itu diharamkan, baik kaitannya dengan apa namanya hablum minallah maupun hablum minannas, ya. Dimana zalim yang paling besar kata Allah adalah asyirku billah inna syirka ladzulmun azim, ya. Musyrik menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar, itu hablum minallah. Kaitannya dengan hablum minannas bahwa semua orang muslim itu adalah termasuk makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa betapa mulianya manusia sehingga Allah pun memuliakan dan memberikan kemuliaan. Oleh karena itu kita sesama muslim saling diperintah untuk saling menghormati dan diharamkan untuk saling menzalimi.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Saudari At-Taqwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Bekasi mengimbau masyarakat segera mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Aktivitas IKD menjadi salah satu syarat untuk mendaftar program perlindungan sosial Perlinsos Digital yang kini diperluas di Kota Bekasi. Program perlindungan digital mulai disosialisasikan pemerintah kota dan masyarakat diminta mengaktifkan IKD sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran program tersebut. Kepala Disduk Capil Kota Bekasi Taufik Rahmat Hidayat mengatakan aktivasi IKD dapat dilakukan melalui layanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Hingga bulan September tercatat 455.423 orang atau 23,6% dari target 1,9 juta penduduk telah mengaktifkan IKD. Capaian ini sedikit melampaui target nasional sebesar 20% atau 385.875 orang. Sampai di sini kami menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami hadirkan, kami sajikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Syaib Karib. Mohon maaf bila ada yang salah dan khilaf, ya. Dari yang bertugas ada Koko Pramudia dan Sadani Wahab. Pamit undur, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasehatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 08 membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822 454555.

0: ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalah. Habalah gunting. Jual binatang sampai gunting-gunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Gunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Gunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
1: In

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya, engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdawun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu, mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

0: Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
1: Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum muzlimun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka.

0: maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: الرحمن وصدق المرسلون.
1: Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

50 ribu untuk Almarhumah Abu Yaki Haji Nurul Anwar dan istri 100 ribu dari Ustazah Hajah Khadijah Zain untuk Almarhum 150 ribu untuk Almarhumah Abu Yaki Haji Nurul Anwar dan istri 100

untuk almarhum Haji Marzuki bin Haji Mu'in, almarhumah Hajah Nurfadilah binti Haji Nasri 100.000. Untuk almarhumah Haji Hasan Hajah Khobsah, almarhumah Hajah Nurhayati binti Haji Muti, almarhumah Hajah Masiyah binti Haji Abdul Kiram 100.000. Dari Ustadz Dusturuddin Nur Al-Barkah 100.000. Untuk almarhumah Mursanih binti Emi, almarhum Sabeki dan istri, almarhum Emi dan istri 100.000. Untuk almarhum Haji M. Najori bin Haji Romli Al-Awabin 50.000. Untuk almarhum Haji Abdul Malik dan almarhumah Hajah Ramanih Nurul Falah 100.000. Untuk almarhum Ustaz Haji Ahmad Nawawi dan almarhumah Ustazah Hajah Ropiah Nurul Iman 100.000. Untuk almarhum Haji Romli Gudang dan istri 100.000. Dari Hajah Nurmaliha, untuk almarhum Haji Sarbini bin Haji Sa'abah, almarhum Haji Sa'abah dan istri, almarhum Haji Abdul Malik dan istri, almarhumah Neneng Alawiyah binti Haji Sarbini 100.000. Dari Warsun Lapangan Bahagia 60.000. Untuk almarhumah Sayuti 50.000. Dari Hajah Mariyati dan Nur Asiyah 50.000. Untuk almarhumah Mariyati binti Entong, almarhum Haji Syakur bin Minin 50.000. Untuk almarhum Haji Sarmili bin Hajah Emir 50.000. Untuk almarhum Usman bin Kumling dan istri Al-Awabin 50.000. Untuk almarhum Jahrudin bin Komaria dan istri Al-Awabin 50.000. Untuk almarhum Sayuti bin Usman Al-Awabin 50.000. Untuk almarhum Nasim bin Amit, almarhum Sawan bin Nasim, almarhum Haji Mursal bin Haji Kiam, almarhumah Hajah Tamimah binti Talam 50.000. Untuk almarhum Haji Asmawi bin Haji Ilyas, almarhumah Hajah Umroh binti Haji Ma'ruf, almarhum Haji Abu Hasan bin Haji Marzuki, almarhumah Hajah Sakilah binti Haji Solihin 50.000. Dari Sawitri, untuk almarhumah Kartinem binti Jawit Rama 50.000. Untuk almarhum Makri bin Dapat Al-Awabin 50.000. Dari siswa-siswi SMK IT At-Taqwa Pusat 50.000. Dari Haji Abdul Ridho HS 50.000. Dari Hajah Huriyah Nurul Falah. Untuk almarhum Haji Zaki Puadi bin Hajah Tamimah 50.000. Dari Abu Zidan Zami Zain 25.000. Jumlah Rp8.185.000. Selanjutnya informasi keuangan satu pekan Dewan Masjid At-Taqwa. Penerimaan saldo Jumat lalu Rp95.957.203. Pemasukan loket Jumat Rp4.605.800. Pemasukan jariah Jumat Rp8.185.000. Jumlah total penerimaan Rp108.748.003. Pengeluaran biaya kegiatan Dewan Masjid Rp2.575.000. Jumlah total pengeluaran Rp2.575.000. Saldo Jumat ini Rp106.173.003. Bekasi, 9 Oktober 2026, Bendahara Dewan Masjid At-Taqwa, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasruddin Nasir SPDI, Pimpinan Umum Bapak Dr. K. Haji Irfan Mas'ud MA. Selanjutnya, informasi undangan pengajian bulanan Dewan Masjid At-Taqwa. Pada yang terhormat seluruh pengurus Dewan Masjid At-Taqwa, seluruh ketua masjid dan musola se-Dewan Masjid At-Taqwa, dan Ketua Ikra Pusat, bahwa pengajian bulanan zona A dan zona B pengurus masjid atau musola sedewan masjid At-Taqwa akan dilaksanakan pada pengajian bulanan zona B hari Jumat malam Sabtu sebentar malam tanggal 9 Oktober 2026 waktu sholat maghrib berjamaah tempat Masjid Al-Barokah. Pengajian bulanan zona A hari Ahad malam Senin
tanggal 11 Oktober 2026 waktu sholat maghrib berjamaah, tempat musola al-muttaqin. Maka untuk itu kami harapkan kepada seluruh pengurus Dewan Masjid At-Taqwa dan masjid atau musola agar menghadiri acara pengajian tersebut. Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Ketua Bidang Dakwah dan Tarbiyah Haidir Ali SSI MAG, Sekretaris Dewan Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz Haji Khairul Anwar Ahmad LC MAG, mengetahui pimpinan Dewan Masjid At-Taqwa Bapak Dr. K. Haji Irfan Mas'ud LC MA. Selanjutnya undangan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yang terhormat kaum muslimin dan muslimat di tempat, bahwa bersama ini panitia mengundang Bapak Ibu dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah, Majlis Taklim Wafiz Al Amin Center, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat malam Sabtu 9 Oktober 2026 waktu 18.00 sampai dengan selesai. Alamat halaman Yayasan Wafiz Al Amin Center, Jalan Gudang Bin Ali nomor 73, Kampung Ujung Harapan, Kelurahan Bahagia, Babelan, Bekasi. Penceramah Ustadz Muhammad Nur Maulana dan Ki Haji Syarif Mat Najih. Demikian surat undangan ini disampaikan. Besar harapan kami Bapak bisa berkenan memenuhi undangan kami. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Ketua Panitia Haji Baihaqi Basri, pimpinan Wafiz Al Amin Center Bapak Ki Haji Nur Anwar Amin LC MA. Selanjutnya informasi pengajian rutin pekanan Al-Maghfirlah Kiai Haji Nur Ali di Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 10 Oktober 2026 waktu sholat maghrib berjamaah, membahas kitab fikih Kifayatul Akhyar dengan pemateri guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Adib Soleh LC Al-Hafiz. Selanjutnya, bagi para jamaah yang ingin menunaikan zakat mal, baik zakat penghasilan, zakat emas, zakat perdagangan dan zakat lainnya, serta yang berkeinginan menunaikan wakaf uang, dapat menyalurkan melalui At-Taqwa Care, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh dan Wakaf At-Taqwa yang berlokasi di depan kantor Yayasan At-Taqwa. Selanjutnya yang bertindak selaku khatib dan imam akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. K. Haji Mukhlis Hanafi LC MA, Muazzin Bapak Ustadz Abdul Mujib SPD, dan Bilal Bapak Ustadz Haji Ahmad Sarmili. Terakhir, marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan untuk guru kita Syekhuna Al-Maghfurlah Wal Mujahid Fi Sabilillah Bapak Kiai Haji Nur Ali beserta istri, Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur, Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar beserta istri, para perintis, pembina, pengurus, dan orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk Yayasan At-Taqwa, para guru yang telah mendahului kita, para orang tua kita, kaum muslimin wal muslimat. Juga kami haturkan ribuan terima kasih kepada para donatur. Semoga Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya serta dilancarkan rezekinya. Kepada warga Dewan Masjid At-Taqwa dan para donatur yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepadanya. Ala hadhin niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya kan? Wa demikian saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بيده الغمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين حفظكم الله marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang tidak hanya dalam ucapan tetapi takwa yang hadir dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bekerja, dalam cara kita memimpin, dalam cara kita mengambil keputusan. Takwa yang membuat kita selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan tetap teguh bersama Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi dan jamaah sekalian untuk merenungkan salah satu rukun iman yang sangat mendasar tetapi sering disalahpahami, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, baik takdir yang berupa kebaikan maupun takdir yang berupa keburukan. Kita saat ini hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Kita hidup di era disrupsi yang segala sesuatu itu bisa berubah dengan sangat cepat sekali. Konflik di satu kawasan dapat mengguncang harga pangan, harga energi di negara lain. Perubahan iklim dapat menghadirkan banjir dan kekeringan yang tidak mudah diprediksi. Saat ini kita sudah berada di bulan Oktober, namun hujan belumlah turun, tidak seperti puluhan tahun yang lalu. Kecerdasan buatan atau AI itu sudah mengubah cara manusia bekerja, cara manusia belajar, dan cara manusia berinteraksi. Tekanan ekonomi itu telah menguji ketahanan keluarga, mengakibatkan dampak sosial, dampak politik, dampak dalam kehidupan masyarakat. Dalam suasana seperti ini, kita semua sebagai manusia membutuhkan pegangan batin yang kokoh. Kita semua membutuhkan hati yang tenang, pikiran yang jernih, langkah yang terarah. Disinilah iman kepada qada dan qadar menemukan relevansinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kita di bumi ini, tidak pula yang menimpa dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada satu peristiwa apapun di muka bumi ini yang lepas dari ilmu, yang lepas dari kehendak,
yang lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di alam semesta ini berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang Maha penyayang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang memahami takdir itu keliru. Seolah-olah karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah, manusia itu tidak lagi perlu berusaha. Manusia itu tidak lagi perlu merencanakan. Manusia itu tidak perlu lagi bertanggung jawab. Pemahaman seperti ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memang telah menetapkan segala sesuatu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan kepada kita manusia, akal untuk berpikir, hati untuk menimbang, dan kehendak untuk memilih. Karena itulah manusia akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Quran surah An-Najm ayat 39-40. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, apa yang terdetik dalam sanubari kita, semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini yang namanya takdir itu tidak menghapuskan ikhtiar. Justru ikhtiar itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memutuskan untuk tidak memasuki negeri Syam yang saat itu sedang dilanda wabah, ada yang berkata dan bertanya kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, apakah engkau lari dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah sudah takdirkan kita masuk ke situ dan terkena wabah, itulah takdir Allah. Apa jawab Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita berpindah dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita keseimbangan dengan begitu sangat indahnya. Beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Kalau ada sesuatu yang menimpamu, katakanlah itu musibah, jangan berkata seandainya aku berbuat begini tentu hasilnya akan begini, kalau aku melakukan begitu hasilnya akan begitu. Kata Nabi, katakan, jangan katakan seperti itu, tapi katakan inilah ketetapan Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Sebab kata seandainya itu membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah susunan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memulai dengan terimalah takdir, tetapi beliau memulai ucapannya itu dengan perintah bersungguh-sungguhlah, lalu meminta pertolonganlah, lalu jangan lemah. Baru setelah itu, setelah semua ikhtiar dilakukan, jika hasilnya tidak sesuai harapan, kita diminta menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lapang dada. Inilah keseimbangan dalam Islam. Kita diminta untuk berikhtiar sebelum takdir itu terjadi. Dan ketika takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu terjadi, kita diminta untuk ridha menerima itu semua.
Para ulama mengatakan bahwa takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sementara ikhtiar itu adalah kewajiban manusia. Kita tidak tahu apa yang Allah akan tetapkan untuk kita di esok harinya. Maka kalau ada yang berprofesi sebagai petani, tetaplah menanam meskipun panennya itu belum pasti. Kalau dia itu seorang dokter, tetaplah bekerja mengobati orang sakit walaupun kesembuhan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang pemimpin, tetaplah buat perencanaan, susun kebijakan yang terbaik walaupun hasilnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sebab yang akan dimintakan pertanggungjawaban kepada kita itu bukanlah hasilnya, tetapi sejauh mana kita bekerja, kita bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Manusia yang paling sempurna imannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi justru beliaulah teladan kita yang paling nyata, yang mengatakan bahwa iman kepada takdir itu tidak pernah menghilangkan ikhtiar. Lihatlah peristiwa hijrah. Ketika kaum Quraisy bersepakat untuk membunuh beliau, Allah tentu maha kuasa untuk menyelamatkan nabinya itu dengan mukjizat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyusun strategi dengan begitu sangat cermat. Beliau berangkat di malam hari. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diminta tidur di tempat tidur beliau. Beliau tidak langsung menuju arah Madinah, tetapi ke arah yang berlawanan, ke Gua Thur. Beliau menunjuk Abdullah bin Uraiqit sebagai pemandu jalan, yang saat itu belum memeluk Islam. Tetapi dia ini adalah orang yang jujur, orang yang mengerti rute perjalanan. Asma binti Abi Bakar menyiapkan bekal. Abdullah bin Abu Bakar mengumpulkan informasi tentang gerak-gerik murid. Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing untuk menghapus jejak. Begitu detil, begitu sangat rinci ikhtiar perencanaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah, ketika semua itu telah dilakukan, ketika kaum Quraisy berada di tepat muluk gua dan Abu Bakar radhiyallahu an merasa cemas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalimat ini tidak diucapkan sebelum ikhtiar, innallaha ma'ana, tetapi diucapkan setelah segala usaha beliau lakukan. Inilah yang disebut dengan hakikat tawakal. Tawakal itu tidak berarti meninggalkan usaha. Tawakal itu adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala setelah seluruh kemampuan dikerahkan. Ketika seorang sahabat bertanya, apakah ia cukup bertawakal tanpa mengikat untanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'qilha wa tawakkal. Ikat dulu, cancang tali untamu itu, baru setelah itu Anda bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ini tentu sangat dekat dengan kehidupan kita semua. Kalau ada yang masih berprofesi sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, itu tidak cukup hanya berdoa untuk bisa lulus. Dia tetap harus belajar bersungguh-sungguh. Seorang pegawai tidak cukup berharap hanya rezekinya dilapangkan. Dia harus bekerja secara profesional, secara jujur, secara berintegritas. Dan kalau dia pengusaha, dia harus merencanakan dengan matang. Dia harus berani berinovasi. Baru setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan berbangsa, tentu saat ini kita menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ekonomi, tantangan perubahan iklim, dinamika global. Tentu kita tidak cukup hanya dengan berdoa. Kita harus memperkuat ilmu pengetahuan. Kita harus meningkatkan kualitas manusia, membangun tata kelola yang baik, dan memperkokoh persatuan dan persaudaraan kita. Baru setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur segala urusan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan? Al-Qur'an menjawab itu dengan mengatakan likai la ta'sawu ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Iman kepada takdir membebaskan kita dari dua penyakit hati. Yang pertama adalah putus asa karena kehilangan, dan yang kedua adalah sombong karena keberhasilan. Seorang mukmin boleh bersedih, boleh menangis, boleh kecewa, itu fitrah manusia. Tetapi dia tidak boleh tenggelam dalam kesedihan, dia tidak boleh berputus asa, karena yakinlah Allah itu tidak pernah keliru dalam menetapkan sesuatu. Sebaliknya, ketika kita memperoleh harta, ketika kita memperoleh jabatan, ketika memperoleh ilmu pengetahuan atau keberhasilan, kita tidak boleh mabuk oleh nikmat itu. Kita harus sadar bahwa semua itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar rasa syukurnya, semakin luas kewenangannya, semakin besar tanggung jawab yang akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Iman seperti inilah yang akan melahirkan ketahanan jiwa. Orang seperti ini tidak akan mudah panik, tidak akan mudah stres, tidak akan mudah depresi ketika menghadapi krisis. Tidak sibuk mencari kambing hitam, siapa yang akan dipersalahkan. Dia akan segera bangkit, dia akan segera memperbaiki keadaan, dan dia akan terus kembali berikhtiar dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan setelah kesulitan yang dia alami. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di setiap satu kesulitan Allah Subhanahu wa taala menitipkan di balik itu dua kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bangsa yang besar itu bukanlah bangsa yang tidak pernah diuji, tetapi bangsa yang mampu bangkit setiap kali diuji. Ketahanan ini memerlukan kekuatan ekonomi, teknologi, pertahanan dan lain sebagainya. Namun pondasinya itu adalah manusia-manusia yang hatinya itu tenang, yang jiwanya itu tangguh, yang keyakinannya itu kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa diciptakan dengan keimanan kepada qada dan qadar yang benar. Kita tidak pernah diminta untuk mengetahui apa yang Allah tetapkan untuk kita di masa yang akan datang. Kita hanya diminta mempersembahkan ikhtiar yang terbaik pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang kuat imannya, yang lurus ikhtiarnya, yang lapang dadanya dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu istiqomah dalam mengabdi kepada agama, bangsa dan negara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iri al-muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
1: Gah, pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep pak, murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Kira buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin

0: 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Heeh. Apa namanya asam urat tuh kalau mamanya almamnya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
1: gitu. Oh, udah mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-huh. Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa itu? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, sok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kg hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi menusan ni sang ima. Umah lawang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing bu apa kaya lawangnya dibuka, rawang bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kaya konon kuna ngapet dia.
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kari kaya konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.

0: Bapak. Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istizan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ngampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ngampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan Raja Zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah Baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu Baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Tiba-tiba datanglah Baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu Baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini."

Kemudian baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatima tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatima. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham kontan." Lalu kata Fatima, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa badui yang menjual onta dan badui lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril. Dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izraillah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikotul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut-mulut.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan Raja Zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milik wilayah ini. Istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka, Sarah pun melakukan permintaan raja itu, sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu Saudara, karena Allah, alhamdulillah di pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menikmati subuhnya. Subuh itu bukan untuk Allah, untuk kita juga, ya. Kita masuk ke bab yang keempat dari kitab Hadaid, judulnya Mukhalafatun Nafs. Secara harfiah, mukhalafah berarti menyelisihi, berbeda, atau kalau bahasa yang lebih kasarnya, melawan. Ya, Allah. Itu disebut mukhalafah dari kata khalafa, ya. Khalafa yukhalifu mukhalafah. Menyelisihi. Jam segini enaknya tidur atau ngaji, Pak? Kata si nafs. Tapi kalau si ruh maunya apa? Ngaji. Karena ruhnya sudah mulai bercahaya, maka Bapak Saudara yang melakukan Allah tahan duduk di masjid. Alhamdulillah rabbil alamin. Jam 3, jam 4 itu senangnya tidur atau di atas sajadah? Tidur juga, ya. Sepakat semua, ya. Berarti punya nafsu emang. Apa beda nafsu dengan nafsu? Nafsu dalam bahasa Indonesia identik dengan yang buruk. Adapun dalam bahasa Arab, nafs itu lebih umum. Maka ada 7 tingkatan nafs yang masyhur. Sebenarnya tingkatannya sudah ada tambahannya jadi 10. Tapi yang masyhur apa yang pertama? An-nafs al-ammarah bisu. Nafs jiwa ammarah. Ammarah itu bukan amarah. Apa arti ammarah? Mubalaghah dari kata amir, yang memerintah. Maka ammarah yang banyak memerintah, yang banyak menyuruh kepada bisu, kepada keburukan. Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi mengatakan, apa aja yang dia suruh? Pertama, asyahwah, mengikuti nafsu rendah. Yang kedua, ghadab. Nah, yang suka marah-marah, marah ke pasangan, marah ke anak, marah ke tetangga, marah ke satpam, marah ke siapa lagi. Tapi sekarang orang tiba-tiba marah aja, ya. Lampu merah rusak, yang dia marahin presiden. Gak nyambung, Pak. Ya itu mah urusan lain lagi, kan. Ada masalah apa yang dia selain, ya gak nyambung. Jadi hari ini tuh yang penting marah aja. Gak nyoblos, ya gak nyoblos. Itu urusannya beda dengan masalah yang lain. Nah, ini udah mulai panas lagi, Pak. Jadi benar juga kata seorang politisi itu, Indonesia bukan hanya banjir air, tapi banjir pilpres. Nanti kalau 2019 yang dibawa tema-tema agama, nggak tahu nanti 2024 mungkin gabungan semua kali Pak, wallahu a'lam. Ya, agama jadi jualan politik. Wal kibr, sombong. Nah, kalau ada perasaan nih merasa lebih dikit aja dengan amal kita, berarti kita nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu bukan berarti orangnya maksiat terus, enggak. Mungkin dia sholat, tapi dalam batinnya itu ada perasaan sombong. Suka marah. Kalau dia seorang ustad, maka majelis mimbar suci jadi enggak suci sama dia. Kenapa? Di mimbar dia menghardik ke orang. Ayo, ciri-cirinya. Dan kita menyaksikan beberapa tahun, di tahun-tahun politik itu mimbar jadi ajang marah-marah gak? Ya, seperti udah sadar nih. Kalau gak belum sadar-sadar juga tuh Pak. Wal hasad, iri dengki. Ciri-ciri orang iri itu, iri dengki, apa? Tidak pernah senang dengan kesenangan orang, udah gitu aja. Sebabnya satu hal, berburuk sangka kepada Allah, mengira bahwa rezeki kita diambil sama orang. Itu hasad. Orang hasad itu kalau diam gak masalah, tapi kalau dia sudah beraktivitas, maka dia menjadi hasud. Apa arti hasud? Suka menghasut orang. Itu menjadi bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau orang hasud ini kok cuma sebatas komplek, yang rusak satu komplek. Kalau skalanya masjid, rusak satu masjid. Kalau skalanya kota, rusak satu kota. Tapi kalau skalanya provinsi negara, maka rusak satu negara. Jadi yang bikin krisuh di negeri ini, kacau, itu orang-orang hasud. Bawa jubah agama, bawa jubah politik, bawa kepentingan masyarakat, atas nama umat, atas nama bangsa, negara, tapi kemudian di dalamnya ternyata ada hasad. Nah, hati-hati nih ya. Ini yang paling repot tuh mengenalinya. Kalau dia bawa agama Pak, itu susah sekali mengenalinya, karena dia pakai ayat. Dibilang hasad loh, kok ada ayatnya, kok pakai dalil. Wal bukhul, bukhul, kebakhilan. Jadi bakhil itu bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab. Orang bakhil itu kok bisa jadi bakhil? Karena dia beranggapan yang dia dapat itu miliknya. Ini, kita kalau usaha, semua yang kita dapat milik kita semua enggak? Enggak, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Wajib itu Pak, itu wajibnya, sunatnya belum lagi. Kalau kita tidak keluarkan, maka dia akan keluar dengan cara yang lain. Kadang lewat sakit, kadang anak kita jatuh, pasti dia keluar. Itu cara Allah sudah. Ya. Gula masuk ke dalam badan. Yang ngolah siapa? Pankreas kan? Dia mesti dikeluarin. Keringat sama dia mesti dikeluarin. Gak keluar maka yang kena nanti yang lain. Yang penting dia ada aja. Itu cara tubuh kita menyesuaikan diri. Itu baru tubuh yang zahir. Baru tubuh yang zahir Pak. Apalagi rohani ini. Wal hirs, keinginan atau obsesi yang tinggi. War ria, ujungnya ria. Nah, ini ciri-ciri orang punya an-nafs al-ammarah. Nah, kalau itu ada pada kita, pastikan, oh saya berarti baru nafs al-ammarah. Suka marah-marah. Gak usah tinggi-tinggi Pak, berarti kita di bawah aja deh gitu. Nafs yang kedua, ini yang sering kita sebutkan, Allah bersumpah dengan nama ini. Ya. La uqsimu bin nafsil lawwamah. aku bersumpah, ya, tidaklah, ya, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Setiap kita ini kalau naik tingkat nih, dari amarah menjadi lawamah. Lawamah ini mencela diri dan juga mencela orang. Kalau mencela orang berarti dia belum melihat aib dirinya. Tapi kalau dia mencela dirinya berarti dia sudah naik pangkat. Nafsnya sudah naik kualitasnya. Jadi dia tidak mencari kambing hitam. Kalau masih cari kambing hitam, turun lagi jadi nafs al-ammarah. Nah, nafs lawamah ini sudah mulai menyesali dirinya sendiri. Ternyata salah satu karakter jiwa kita, hatta nanti kalau masuk surga, itu bapak itu semua akan nyesel. Jadi surga, neraka itu negeri semua orang menyesal. Masuk surganya nyesel, Pak. Kok dulu lama main YouTube tapi kok enggak lama berzikir? Kok dulu suka jalan-jalan tapi tidak suka bersedekah? Kok dulu begitu semua? Bahkan para wali-wali Allah itu menyesal karena kurang ma'rifatnya kepada Allah. Apalagi kita, ya. Ini nafsul lawamah. Kalau dia sudah bisa tidak menyalahkan orang lain, dia mulai menyalahkan dirinya. Ini coba lihat, kita kalau satu tim kerja terus ada masalah, kita nyalain orang apa nyalain diri? Kalau masih nyalain orang mesti nafsul ammarah. Tapi kalau sudah menyalahkan diri lalu kita perbaiki, langsung dia naik menjadi an-nafs al-mulhamah, jiwa yang dapat inspirasi. Tapi inspirasi itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu memberikan bisikan kepada manusia. Silakan dia memilih. Ada yang baik, ada yang buruk. Itu pilihan kita. Pilihan inilah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi Allah cuma kirim sinyal, silakan kita pilih. Jika kita memilih kebaikan lalu menahan diri dari keburukan, dicobain istiqomah, istiqomah, istiqomah. Biasanya 40 hari istiqomah, orang bisa langsung naik ke an-nafs al-mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Jiwa yang sudah stabil, enggak labil lagi. Jadi kalau yang mulhamah ini, karakter mulhamah apa? Tidak bisa mandiri dalam kebaikan. Jadi kalau dia di komunitas orang-orang yang jahat, dia jadi jahat. Di komunitas orang baik, dia jadi sangat baik. Itu mulhamah. Kalau sudah bisa mandiri, istiqomah, dia sendiri, dia rame, karakternya tidak berubah. Dia tetap cenderung kepada yang baik. Berarti dia sudah naik menjadi mutmainnah. Nah, silakan dicek, Pak. Diri kita, badan kita, pikiran kita udah masuk kemana nih? Ya, kalau gak ada orang di rumah, sholatnya selama ketika ada orang gak? Ketika sholat sunat di rumah, itu sebanyak sholat sunat di masjid gak? Gitu. Karena apa? Ketika orang itu sudah mandiri secara rohani, maka dia tidak bergantung dengan pengawasan orang. Yang dia butuhkan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jalan pintas dari nafs ammarah biar langsung ke mutmainnah? Jalan pintasnya cuma satu. Ini yang dikatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang sering kita baca. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, kita tambahkan sebanyak-banyaknya, maka dia bisa langsung naik ke menjadi mutmainnah. Jiwa yang tenang itu, kalau dia istiqomah di sini, maka dia akan mulai meridhai kehendak-kehendak Allah. Meskipun nanti, ini mohon maaf, mutmainnah ini bisa jadi Allah jebloskan lagi masuk ke dalam maksiat. dia apakah putus asa kepada Allah atau dia cepat berpulang kepada Allah. Dijebak salah, apakah dia masih menyalahkan orang atau kemudian dia menyalahkan dirinya sendiri lalu memperbaikinya. Ini nafsu mutmainnah itu masih diuji, Pak. Masih diuji. Maka selevel Nabi pun diuji. Nabi Yusuf itu pernah bercermin. Dia mikir, kalau saya jadi budak harganya berapa nih? Merasa cakep deh. Benar. Allah buat skenario, beliau dibuang ke sumur, itu bukan sumur kayak sumur di Indonesia. Sumur di sana itu kayak telaga aja. Ya. Dibuang ke sana, terus apa yang terjadi? Dipungut oleh orang, dijual dan harganya murah. Itu ujian Nabi Yusuf, karena dia pernah kagum melihat wajahnya, maka dia diuji dengan wajahnya. Oh, kita berapa kali Pak diuji? Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika beliau diuji satu pertanyaan, adakah orang yang lebih alim darimu hai Musa? Apa jawaban Nabi Musa? Enggak ada. Maka diuji dengan Nabi Khidir. Nabi Allah Khidir ini membuat satu perbuatan yang semua perbuatan itu diharamkan secara hukum oleh hukumnya Nabi Musa. Itu ujian paling berat Nabi Musa. Maka kita nanti akan diuji dengan apa yang kita suka. Nabi Ibrahim itu setelah punya anak, beliau kemudian merasa lega, oh alhamdulillah punya anak, tiduran dia, Pak. Tiduran, molornya kelamaan. Sehingga lewatlah waktu bermunajat kepada Allah. Disitulah kemudian Allah datang dan memberikan wahyu, anakmu sembelih. Dia gak percaya, wah kayaknya halu nih ya. Besok begitu lagi, sampai 3 kali baru kemudian dia mengiyakan dan dia mendatangkan anaknya. Karena dia tahu dirinya Nabi, mimpinya Nabi wahyu atau bukan. Ya, kalau bapak yang mimpi gak wahyu ya. Bapak mimpi nyembelih anak itu gak boleh diamalkan itu. Itu namanya sedeng itu ya. Nabi Ibrahim itu cuma diuji, kenapa? 80 tahun menunggu anak, dikasih anak, keasikan, kelelahan, lupa munajat. Itu sekelas Nabi Ibrahim diuji. Allah cemburu, kok di kalbu Nabi Ibrahim ini sudah mulai ada gangguan nih, kira-kira begitu. Tapi seorang Nabi sebenarnya tidak akan terganggu. Allah uji saja. Diuji dengan apa? Anaknya suruh ambil, disembelih. Nah, ini agak ekstrim memang. Allah menguji Nabi Ibrahim itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim akan diabadikan namanya dalam sholat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak, ya. Kita abadikan terus Pak namanya. Maka tidak pantas seorang Nabi Ibrahim yang selalu diselawatkan, yang disebut namanya dalam salawat Nabi Muhammad SAW, lalu beliau lupa kepada Allah dan terganggu oleh anaknya. Anaknya Nabi bukan? Ternyata anaknya Nabi. Semua anaknya Nabi Ibrahim itu Nabi. Saya pernah cerita di beberapa tempat, atau baru satu tempat ya. Nabi Ibrahim itu kan yang kita tahu istrinya cuma 2, Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Sarah itu dari kampungnya, Siti Hajar dari Mesir. Padahal ada yang ketiga, namanya Siti Konturah. Ini disebutkan dalam tarikh Tabari, sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, pengarang tafsir. Dalam beberapa teks disebutkan Konturah. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya Konturah. Anaknya ada 6. Ada namanya Madian, maka jadi kota Madian kan di Yaman. Ada Medan, saya gak tahu apakah itu Medannya Sumatera Utara. Cocok logi Batar, takutnya cocok logi. Namun ulama sejarah sepakat bahwa 6 anaknya ini menyebar bukan di Timur Tengah saja, tapi menyebar ke India dan Timur India. Negeri kita disebut dengan Timur India. Oleh orang Belanda dulu disebut dengan Hindia Timur, benar gak? semua anak-anaknya Nabi Nuh dulu itu nama anaknya menjadi nama wilayah dan kota di Timur Tengah. Begitu juga semua nama anak-anak Nabi Ibrahim yang 6 itu hampir semuanya menjadi nama kota. Jadi saya bukan cocok logi. Ya, itu benar bahwa ada keturunan Nabi Ibrahim yang sampai ke negeri kita. Makanya negeri kita ada yang disebut Medan. Maidan bahasa Arabnya. Di Arab sana juga ada Al-Maidan. Ya barangkali beliau hijrah, kan orang dulu berjalan kemana-mana. Bukan cocok logi juga. Ketika orang-orang Brahmana menyebut pemimpinnya dengan Brahmana. Jadi ahli sejarah, pakar genealogi namanya, itu mencoba melihat Brahmana ini kan bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta, Pak. Itu ulama kita ahli sejarah beda pendapat mana yang lebih tua, bahasa Aramaik. Aramaik itu induknya bahasa Arab, induknya bahasa Ibrani. Ini Timur Tengah. Mana yang lebih tua bahasa Aramaik? Aramaik yang dulu dipakai oleh Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sedangkan di India orang pakai bahasa Sanskerta. Tapi kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahasa Sanskerta berasal juga dari Aramaik. Wallahu ta'ala alam. Ini masih satu rumpun. Walaupun sebagian orang mengatakan itu bahasa tertua. Dan bahasa kita banyak yang dari sana juga, Pak. Banyak dari sana. Ya. Dulu sebelum negeri kini ada negeri Melayu, ya, kerajaan-kerajaan Melayu, kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Tulisan-tulisan yang ada di prasasti itu kan tulisannya tulisan Palawa. Tulisan Palawa, Pak. Bahasanya Melayu. Udah bercampur, kalau di Jawa ada Kawi, ya. Ada tulisan Hanacaraka, semuanya pengaruh dari sana. Maka ini besar kemungkinan memang itu namanya Sayyidah atau Siti Konturah. Itu melahirkan Bani Jawi, jika benar ungkapan ini, ya. Jadi kita beruntung juga, Pak. Tapi hidungnya pesek-pesek, ya. Ya emang begitu. Udah iklimnya kali, wallahualam. Dan yang paling mengejutkan, saya sudah sering menyebutkan, zuriat Nabi terbanyak sekarang itu di negeri kita. Keturunan Rasulullah paling banyak sekarang di negeri kita. Baik keturunan Hasan ataupun keturunan Husain. Yang rapih pembukuannya itu keturunan Husain. Ada di jalan apa nih? Jalan besar depan ini apa namanya? Cimatupang. Itu ada Robithah Alawiyah. Itu Husain, Pak. Enggak mesti Syiah lo ya. Itu kalau ada orang aku Habib, harus keluar suratnya dari sana bahwa dia benar nasabnya kepada Rasulullah dengan jalur Husain. Tapi kalau jalur Hasan, banyak yang tidak tertulis karena Sayyidina Hasan punya anak banyak sekali. Ya. Di Sumatera Barat dulu ada gelarnya Sidi, Siti. Siti Nurbaya itu kan gelar untuk keturunan Rasulullah, Pak, di sana. Sidi Siti. Di Makassar ada Andi. Di kita di sini di Pulau Jawa ada Raden, ya, Ajengan, apalagi Gus. Maka jangan semacam barangan, Pak, ngasih nama gelar Gus, ya. Gus itu keturunan kiai, kebanyakan kiai di Jawa itu campuran nikah dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sembarangan ngasih nama Gus. Walaupun saya punya 1000 pesantren, saya enggak punya hak, Pak. Kalau bapak saya, mbah saya bukan kiai. Sama. Walaupun jenggot saya panjang, sorban saya tebal, pakai gamis kemana-mana, tidak akan berhak dipanggil Habib. Tapi jangan sedih dulu. Habib itu kan dua. Ada Habib jisim jasmani nasab, ada Habib ruhani. Siapa Habib ruhani? Orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah yang ada di kalbu Nabi. Nah, itu yang asli, Pak. Mereka ini nanti yang menjadi keluarga Nabi yang sebenar-benarnya. Nanti para habaib akan kaget-kaget tuh kalau bapak ini sebagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang mewarisi ma'rifatullah di kalbunya. Itu para habaib nanti bingung, loh hidungnya pesek-pesek begini kok bisa jadi pengikut Rasulullah, kok bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para habaib sendiri PR-nya sama dengan kita, harus menemukan dirinya, apakah dirinya pewaris ilmu itu atau tidak. Jadi yang antum yang masih keturunan-keturunan Rasulullah, ya bersyukur, tapi PR-nya lebih banyak. Harus betul-betul seiringan tuh nasab jasadnya dengan nasab rohaninya. Ya. Nah, kembali ke mukhalafatun nafs, ya. Jiwa yang sudah mutmainnah itu karakternya adalah punya latihan zikir yang sudah istiqomah. Lalu kemudian dia masuk ke bab pemikiran, dia mulai meridhoi takdir Allah karena dia sudah mulai tenang. Maka saya sering nanya, ini corona kehendak Allah bukan? Atau kehendak Wuhan? Atau kehendak konspirasi? Ya mau konspirasi kek, mau konsis papi kek, ya. Tapi ini terjadi biiznillah bukan? Biiznillah. Ridho enggak? Ridho atau tidak? Ridho. Kalau ridho pak, yang tadinya nafs kita amarah, kita loncatin cepet langsung ke radhiyah, gak perlu lewatin lawamah, mulhamah, mutmainah, langsung ke radhiyah. Maka radhiyah itu, itulah awal dari ma'rifat ruhani. Sedangkan sampai ke mutmainah, itu rajinnya jiwa kita berlatih. Rajin gak berlatih? Kalau rajin berlatih jiwanya, maka sampai ke mutmainah. Apa latihannya? Zikrullah, puasa, kurangin tidur, agak berat kan? Tapi ada jalur pintas. Zikir mungkin gak banyak-banyak amat. Bapak ini kan tahajud bolong-bolong, kelihatan wajahnya bolong-bolong ya. Tapi subuh yang penting weekend jangan ketinggalan. Ya. Terus gimana? Ambil jalur pintas, jalur ma'rifatullah. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dengan kehendak Allah. Udah ridho nih? Serius? Ntar kejadian apa aja sama kita, jangan kemudian nyalahin siapa-siapa. Ini ada ustad, ada tetangga, ada siapa, tokoh kena covid, dikait-kaitkan dengan, oh itu dia munafik tuh, kena covid. Loh, guru-guru kita hafiz Quran di Jawa, wali-wali Allah kena covid pak. Kalau hafiz Quran yang sudah bertahun-tahun ngajar ini gak wali, terus dia apa dong? Meninggal kena covid. Jangan berprasangka, biasa aja. Ya. Emang covid nanya dulu, eh kamu waliullah bukan? Eh kamu beriman apa munafik? Kan gak nanya dia. Covid datang-datang aja kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan polanya, maka masjid kita bisa ramai lagi, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau gak kita sedih pak ya, masjid sepi, udah berasa kayak kiamat aja rasanya. Ya. Itu kalau sudah ridho, dan ini persepsinya kalau sudah konstan, saya ridho, suruh ridho dengan semua kehendak Allah, Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridha, Allah selamatkan pak. Itu kelebihannya, ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan suka menyalahkan Allah, sering ngomong Allah nggak adil. Itu ulang lagi syahadatnya pak. Jadi siapa saja antum mengatakan, ya Allah tidak adil, Allah tidak adil, nah, ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadatnya. Karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu, ya. Allah kan adil, Maha Adil. Baik. Kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini gak ada gak kuat Pak, saya gak kuat ngikutin ini, saya cerita aja ya. Imam Sari Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun Pak. Percaya karomah gak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sajadahnya naik, percaya gak? Itu bersumber dari syahwatnya. 40 tahun Pak. Percaya karomah gak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sajadah

hadza? Wahai tuan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa fakhara lil hawa. Mirip ya, taraktul hawa. Aku tinggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu, hawa. Fasakhara lil hawa. Lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara. Bisa melambung kayak avatar. Avatar Aang-nya. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu kita Pak. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada. Ya. Dulu saya punya seorang guru. Guru saya ini tinggal di rumah mertuanya. Enggak kelihatan kerja. Mertuanya marah. Kok selalu sama dia? Kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya enggak pernah ninggalin sholat duha. Tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari Pak sholat tasbih? Bawa tasbih aja enggak. Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun. Sholat semalam 100 rakaat Pak, saya pernah ngikutin 100 rakaat. Untung ayatnya kuliakulhu Pak. Kalau enggak gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua kan kalau malam-malam bangun jam 2 dia bangun mau buang air kecil. Rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu enggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu. Masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Pas melihat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepalanya. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah, pas dilihat siapa? Dikira hantu, Pak. Ternyata mantunya. Mau pingsan. Semenjak saat itu dia enggak berani lagi menyindir ya, ngata-ngatain di kampung saya itu. Kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat. Ya. Dunia kata-kata di sana tuh. Orang pintar ngomong situ, ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, "Prof, kok enggak pulang kampung?" "Oh, enggak kuat, enggak tahan sama kritik orang kampung," katanya. Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan. Jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya. Ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru. Nisfu sujud. Dia enggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak. Kejadian ada sajadah naik. Tinggal dia jalanin aja tuh sajadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat, Pak. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu kita. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah, sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal

Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum faham juga pasti sholat syuruk duluan. Gak mau dengerin ngaji, tinggalin aja. Nanti coba kita lihat aja Pak. Udah jelas ini lebih afdol dari 1000 rakaat, masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustaz itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis gak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma hasan li ghairihi. Gak sampai Pak sahih. Tapi kita doyan nak. Kita ini, mohon maaf, terobsesi mengejar pahala, pahala, pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita karakternya cuma satu aja. Dia suka mencari ilmu. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini nggak akan berani duduk lama di masjid. Pasti takut corona. Ya gak? Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah Pak, tenang aja. Allah bentengi. Orang kalau gak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, rame Pak mall. Malam tadi, saya kan belum sempat tidur kecuali di mobil nih tadi, karena ada yang nganter pulang. Tau-tau udah nyampe aja di rumah. Jam setengah tiga kita jalan dari Jakarta Timur, dekat Bekasi, nyampe di rumah 3:30. Ya, itu aja tidur aja tadi tuh, 1 jam ya, 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak kesini. Kenapa? Mendingan tidur ya. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Gak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona, masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah ya. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Sudah begini-gini aja udah, ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajid samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadhib. Contohnya nih, puasa terasa lelah, terasa jadi beban, berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau gak dikasih puasa, satu teguk pertama waktu berbuka itu gak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai satu teguk itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja gak akan puas. Ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha, maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena hawa, bukan siti hawa ya. Hawa, ha besar. Jadi gak usah disalahkan hawa. Itu memang Nabi Adamnya penasaran gitu. Tapi itu semua skenario ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi, Allah sudah ngomong ke, Allah sudah sounding kepada malaikat, hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam.
Jadi kita gak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain, ya. Gak usah Pak, santai aja kita, ya. Kalau gak begitu kita gak akan tahu masjid hari ini, ya. Kalau gak begitu kita gak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat gak tahajud? Nikmat. Nah kalau yang udah ngerasa nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya. Kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Dibuka apa dipejamkan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak, Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata sejenak. Gitu caranya, tekniknya ya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Nah, di sini sangat banyak butuh-butuh beliau, ya. Dan beberapa sudah saya sebutkan tadi, dan beliau tutup dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridha dan diridhoi meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Ya. Itulah sebabnya wali-wali itu enggak pernah kesepian walaupun terlihat sendiri. Ya. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ya. Cuma kan Nabi mengatakan Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga, lihat neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih, ada di riwayat Imam Nasa'i. Ya Rob, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya, pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka, balik. Ya Rob, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafs kita, disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rab, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rab, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh, bahaya gak Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsiso. Barsiso itu tadi sama, itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsiso ini, maka datanglah banyak jamaah. Udah gak muat, kata Barsiso, ada ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai dua. Di atas itu maksudnya apa? Berlapis-lapis Pak. Satu, dua, tiga, sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa?
karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya, maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan ketika maksiat. Terjebak maksiat enggak bersisa. Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti enggak maksiat, benar kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini, Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali aja baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita enggak sanggup meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi, tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, kira-kira itu Bapak Subhanallah, kajian kita ada yang mau didiskusikan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada istilah yang tahu wali itu adalah dia sendiri wali sendiri. Nah, terutama sekarang di era digitalisasi dengan dunia informasi ini, seorang wali sebenarnya yang interpretasi kewaliannya. Itu yang sebenarnya kedua pendapat istilah tentang abid siapa yang itu gimana?
1: Ya, ini pertanyaannya berat ini ya. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu Pak. Jadi wali itu boleh dibagi tiga dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama paling rendah, wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furoq dengan Qushairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia, karena muridnya bertasawuf. Karena untuk mencapai mukhalafatun nas itu butuh seorang guru. Imam Qushairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furoq matot, wali gak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri, dia gak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Qushairi ngotot, bukan wahai tuan guru, wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga. Ya. Masya Allah canggih amat di print segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang antum tanyain tadi. Jadi sesama wali tahu, sesama jawara tahu ini jawara nih bukan ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu gitu. Maka wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya, kalau bahasa ininya pacarnya Allah kita kira begitulah. Tapi kan Allah enggak pacaran, Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Asy wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Maka disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah, disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib, udah rijal ghaib dia. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi ada, kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kali. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini gak punya murid. Gak ada muridnya, Pak. Ya, urusan kalbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian, Pak. Ya. Ya, gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan wali, gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali nggak wali? Yang nonton YouTube macam-macam, ya? Mau ada 1000 orang bilang, oh kita ini wali, kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang, kamu waliku, jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah, dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid, ya. Wali kelas, itu SK-nya dari kepala sekolah tuh, wali kota, ya. Wali apa lagi, Pak? Wali santri, sama ya. Wali nikah, wah asik juga tuh. Baik. Bagaimana dengan Habib Sehon ya? Habib Sehon itu Nah, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk, thariqah. Berlatih, Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh, Pak ya. Kalau Habib Syaikhon itu masuknya ke majzub. Nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, pakai za. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syaikhon maksudnya. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir tar keturunannya ada yang gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syaikhon. Sama dengan Habib Ja'far Allahyarham sudah meninggal, Al-Kaf ya. Benar, Al-Kaf ya. Itu sama masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu enggak jelas tuh, Pak TK. Itu aja enggak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas, bagi kita enggak. Enggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya. Berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi-organisasi tertentu datang ke beliau sowan. Dicoret, Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kalbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumah aja Pak dicoret-coret sama dia. Nah, itu kalau Habib Syaikhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu gak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia gak begitu, Pak, bisa gawat ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu, dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya wallahu ta'ala alam. Pertanyaan ya, yang Ustaz izin bertanya, bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud walaupun sudah berwudu berulang kali? Ya gimana nih? Tidurnya lebih awal. Betul. Tidurnya lebih awal, itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawanya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor satu pada nomor dua terbesar di dunia penyakit gula. Karena karbo, Pak. Jadi kalau bukan gak makan nasi, gak makan namanya. Coba itu dibuang deh ya. Kalau gak makan nasi, gak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang ya? Kan bisa buah ya kan? Bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong itu. Nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh, Pak ya. Roti karbo tuh. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin. Maksiat batin paling bahaya. Sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi, Pak, siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Itu berarti siangnya saya marahin anak saya atau marahin istri saya, Pak. atau kesel sama tetangga, tetangga mana gitu ya, atau kita jalan dibela orang, kita balas ngebel orang, itu ngefek semua. Bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean, dia butuh rehat, tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk, tidur aja, jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup, jadi kalau yang begini nih, Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur. Sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam jadi tahajud. Ya, agama kita enggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih enggak bisa witir sebelum tidur, udah habis Isya setelah sholat sunat langsung witir. Boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis Isya dia langsung witir. Tapi Isya-nya lama, Pak. Dia Isya itu baca Quran. 2 juz, 3 juz, kadang 5 juz. Langsung pada keok semua ya. Jadi saya nungguin gitu. Udah 3 juz, enggak selesai-selesai beliau. Ya, kalau kita juz Alpukat udah 1 juz tuh. Juz apa lagi? Juz mangga, mangga gitu ya. Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi, tidak juga dalam Al-Qur'an. Tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata lagi sujud enggak balik-balik, Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya kan 15 tahun Pak tinggal di pesantren. Belajar dan mengajar. Itu santri kalau dia merem, sujud enggak balik-balik. Sujud aja, kita udah assalamualaikum dia masih sujud. Hakon Pak ya, kalau gak percaya kita lihat. Anak bapak jangan-jangan yang pesantren begitu juga. Atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu. Ya. Pernah ngantuk pas Ramadan tuh, subuh-subuh gak balik-balik pas sujud. Ya. Itu terjadi ya. Jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan saklek. Yang paling lucu ada seorang syekh ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammit ainaik, pejamlah matamu lalu bacalah nama Allah di kalbumu. Ada hadisnya. Ini pejam mata itu bukan urusan menyerupai-menyerupai. Kita tahu hadis apa enggak? Ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi, ya. Pak Ahmad Romli. Dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dapat manfaat? Ya, orang sholat gak khusyuk lebih afdol daripada gak sholat. Ya. Sepakat? Ada yang gak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada gak zikir. Nah, Ibnu Athaillah itu berkali-kali ya, mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di kalbumu, karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimah di lisanmu jatuh ke dalam kalbumu. Kalau sudah jatuh ke kalbumu, Allah angkat derajatmu. Dari masuk ke kalbu, nanti Allah buat kita yakzah, sadar. Sadar, hadir. Dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan. Bagi Allah semuanya mudah. Ya, bagi kita yang susah karena kita mikirin pakai ini. Jalan aja Pak zikir. Cuma mesti berguru. Ya. Kalau enggak berguru saya enggak jamin benar, Pak. Takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya. Baca Iqra ada gurunya enggak? Tilawati, qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama ustaz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani gak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot. Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren, gak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ente ya. Imam Ghazali selevel Imam Ghazali itu masih butuh mursyid, Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi, untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir dia tahu semua. Cuma teknik ini dia enggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang sehebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya dokter nih, karena didaulat di kampus jadi dokter, diresmikan. Tapi sampai sekarang secuil kuku Ghazali pun saya belum, Pak. Potong nih rambut Ghazali belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu. Ya. Tapi hari ini orang banyak su'ul adab kepada beliau cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam ihya, itu Imam Ghazali dikecengin. Ya, berani, Pak. Anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib, ya. LC langsung ceramah. MA. Doktor mending. Itu berani. Berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia enggak ngaca dia. Dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngata Imam Ghazali. Dia sendiri enggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1 itu meneliti kitab Imam Ghazali itu. Ternyata enggak seperti yang diceritakan orang. Pas dia teliti, enggak nyampe 100 hadis palsunya. Enggak nyampe 50 bahkan, ada sumbernya semua. Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau gak ketemu riwayat itu. Ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki. Tapi belakangan kan gak. Ya. Jadi tetap zikir lisan meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insya Allah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubrom? Mubrom itu takdir yang tidak bisa di rubah, enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allak, masih digantung oleh Allah, kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang unlimited, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah, ada yang wajib, ada yang mustahil, ada satu lagi, Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak ada yang boleh mensetirnya. Allah itu bebas. Nah, maka dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah, dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka. Ibnu Daki Kalaid menemukan apa sebabnya, urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini, yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita? Semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Ha. hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu cincanya. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Fighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sahib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

وسلطانه في الشام يبص الجار ويتنزل على وسطي يكون خيرا

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Ya Sayyidi ya Rasul.
0: Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku. Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu. Ia pun bertanya, siapakah tuanmu, wahai ayah? Ayahnya menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan. Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan. Abdullah bin Zubair bercerita, pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya. Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far, dan aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku salah meneliti, seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu. Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja, aku mesti membayarnya. Kemudian Ja'far pun berkata, jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu. Maka Abdullah bin Zubair berkata, ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya. Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya. Ia berkata kepada hamba sahayanya, hamparkanlah sejadah di atas tanah ini. Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu, dan aku merasa sangat kagum

maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin? Mana mungkin? Aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi, sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini, dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja, lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar, Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. "Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid," kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya." Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan perempuan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wal hadirat, para jemaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syaikhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad, ya, daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira 1 RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam.

0: Saudara-saudara, apa rahasia kejayaan Islam ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus? Semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran. Karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwalladzi ba'asa fil ummiyina rasulan, dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi, dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yuzakihim, lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, bukan hanya dibacakan Al-Quran, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan dua negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis, man qara al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara mi'ata ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap Sehari berapa kali? 3 kali sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini. Setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku, anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi, saya sudah baca surat ini, surat itu, dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran. Lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah, engkola amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau, negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid. Betul. Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah yakusul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang sidik, yang fatona, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walabu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak-anak sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu,
2: butuh
1: Pak.
2: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
2: Taruh ya, 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa dan hadis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
3: Iya. Berubah. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang? Bulan 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata lah istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, Mak.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio no, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti menusan ya sang emang. Lawang yang ngilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kayak konon gak buat diben singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadzarra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidza. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini.

aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap.

0: kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki seluruh

0: telapak kaki dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari, namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari, namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turun rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
5: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat dustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.

0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jaza'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin nadud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَا

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.

0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libaytihi wa zurriyatihi jama'in. Jama'ah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab yang penting dalam tasawuf, yaitu mujahadatun nafs wa tazkiyatuha. Mujahadah melawan jiwa, melawan nafs, dan tazkiyatun nafs. Ini penting karena banyak orang berbicara tasawuf gengsi, lalu menggantinya dengan salah satu babnya saja dengan istilah tazkiyatun nafs. Padahal tazkiyatun nafs itu baru permulaan dari tasawuf. Saya sudah sering menceritakan bahwa di beberapa masjid dan komunitas dulu, ya, itu sekitar 5 tahun lalu, sebelum kita kowar-kowar kayak sekarang, itu pengurus kalau ngundang saya selalu bilang, "Ustadz, jangan sebut-sebut tasawuf. Sebut saja tazkiyatun nafs." Saya balikin, "Yang ustadz, saya apa kamu? Kalau kamu mau begitu, kamu aja yang ngajar." "Dah, saya pulang." "Oh enggak ustadz, bukan begitu." "Udah, kalau yang berbicara tasawuf bukan orang yang menjalaninya, bukan orang yang mengilmuinya, gak apa-apa ente larang." Gitu. Jadi kadang-kadang kita ini takut terhadap kebenaran, lalu ketakutan itu kita share ke orang. Gak usah khawatir, semua keilmuan itu ada yang lurus, ada yang menyimpang. Dalam bab fikih ada orang fanatis, orang taklid. Ada lawan dari taklid, orang yang menyerang mazhab, anti mazhab, itu penyimpangan juga. Dalam bab akidah juga sama. Dalam bab tasawuf juga ada yang menyimpang. Bukan karena ada yang menyimpang lalu kita buang semua, gak begitu caranya. Orang berilmu bisa memfilternya. Orang yang berguru bisa mengambil mana yang sebenarnya, insya Allah. Alhamdulillah kita dari dulu punya masyaih, punya guru yang membimbing kita untuk ini. Jadi antum gak usah khawatir, ya. Kita masuk ke bab mujahadatun nafs. Apa arti mujahadah? Mujahadah dari kata jahada, yujahidu, mujahadatan, fa'ala, yufa'ilu, mufa'ala. Artinya apa? Bazzulul juhd fi mukhalafatin nafs. Mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk melawan kehendak-kehendak buruk dari dalam jiwa. Jam segini enaknya tidur atau ngaji menurut badan nih, tapi batin bapak maunya ngaji. Maka yang duduk sekarang itu bukanlah nafs yang ammarah, tapi nafs yang sudah mulai masuk ke gerbang mutmainnah. Baru gerbang Pak, jangan senang dulu. Ya. An-nafs ini jiwa kita, sebagaimana sudah masyhur disebutkan dalam Al-Qur'an, ada yang disebut innan nafsa, sesungguhnya jiwa, ada yang apa? Ammarah, bukan amarah. Ammarah. Ammarah bahasa Arab artinya yukthirul amra. Banyak nyuruh-nyuruh kepada apa? Bisu, dengan yang buruk-buruk. Jam 3 enaknya tahajud atau molor. Molor ya. Itu normal. Normal itu. Tapi mujahadatun nafs itu melawan sisi normal manusiawi, menjadi di atas itu. Yang gak pernah tidur, yang gak pernah capek itu siapa? Malaikat. Malaikat itu gak pernah tidur. Maka di saat seseorang melawan rasa ngantuknya, dia sedang menghidupkan sisi malaikat dalam dirinya. Karena dalam diri kita ada karakter nuriyah, karakter malaikat. Kalau mau makan, antum mau makan nih. Normalnya orang kalau pagi-pagi jam 7, jam 8 lapar gak? Terus antum shaim puasa, malaikat makan gak? Ah, itu namanya mukhalafatun nafs. Mencoba melawan kebiasaan diri, biasanya makan dia gak makan. Jiwa itu level pertama namanya ammarah bisu. An-nafs al-ammarah bisu. Jiwa yang selalu mengajak kepada yang negatif. Enggak saya, enggak antum, sama. Mau ustad, mau kiai, hatta wali. Apalagi cuma wali murid ya. Hatta wali Allah itu ada an-nafsnya. Al-ammarah bisu dalam dirinya. Bedanya dia bisa meredamnya. Jadi jangan dikira para wali itu selamat juga dari an-nafs. Al-ammarah dia ada dalam dirinya, namun Allah mengizinkan untuk meredamnya. Ciri-ciri an-nafs al-ammarah, ide-idenya untuk berbuat yang rendahan itu lebih banyak daripada yang tinggi, yang bernilai. Keinginannya untuk berbuat yang buruk lebih banyak daripada keinginannya melakukan kebaikan. Nah, itu ammarah bisu. Bahkan ammarah bisu ini lawan dari nafsul mutmainnah, dia menjadi agen-agen maksiat. Kalau ada dia, maksiat tambah seru. Itu ammarah bisu. Sebenarnya itu diri kita sendiri ya. Jadi jangan dilihatkan ke orang, itu kita sendiri. Kalau dia agak baik dikit, dia menjadi an-nafs al-lawamah. Jiwa yang lawamah. Apa arti lawamah? La ma yalumu lawman. Mencela. Lawamah yang banyak mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Coba antum abis maksiat, nyesel gak? Abis nyesel, nyalahin dirinya atau nyalahin orang? Sama. Nyalahin diri, nyalahin orang, berarti an-nafs al-lawamah. Ada penyesalan, lalu mengalamatkan penyesalan itu ke orang lain. Ini gara-gara dia nih, gitu ya. Atau ke diri sendiri. Kalau sudah bisa menyalahkan diri sendiri, berarti sudah lolos dari nafsul ammarah masuk ke nafsul lawamah. Dari nafsul lawamah sudah di ujungnya. Karena sudah bisa memandang bahwa dirilah, diri kita lah yang bermasalah. Ciri-ciri nafsul lawamahnya belum bisa disembuhkan. Kalau maksiat, kalau salah, selalu menyalahkan orang. ini karena handphone nih, ini karena musik nih, musik yang disalahin. Kan baru muncul kemarin ada artis mau hijrah, mau tobat, yang disalahin gitarnya, yang disalahin dia yang maksiat, yang disalahin musiknya. Musik itu awal pembuka maksiat. Masya Allah. Saya gak bela-bela musik juga, karena saya gak bisa main musik. Tapi kalau dia menyalahkan musik, berarti dia belum menyalahkan dirinya sendiri. Yang disalahkan diri kita sendiri. Anda mau tanya sama antum, lebih berbahaya musik atau smartphone? Penyebab maksiat. Lebih banyak maksiat yang ada di smartphone yang antum pegang itu atau musik? Cuma karena dia, karena musik, banyak lawan jenis yang suka sama dia, lalu dia tergoda, yang dia salahkan musiknya. Ada kok orang main musik gak tergoda, malah gak laku-laku juga ada. Jadi gagal karena belajar tazkiyatun nafsnya tidak benar. Belajar tazkiyatun nafsnya ala hawa nafsu yang baru. Jadi belajar tasawufnya tidak dengan cara ulama ahli tasawuf, tapi dengan cara ulama yang mengharamkan tasawuf. Akhirnya begitu jadinya. Ya, terjadilah yang antum tonton beberapa bulan ini. Rame gak? Rame. Ya. Berarti ada yang masalah dalam dirinya, ada masalah dalam gurunya. Karena tidak bisa mengarahkan. Jika engkau ingin menyalahkan orang, salahkan diri sendiri. Kita kalau maksiat gak usah salahkan orang. Kita yang masalah. Baik. Nafs berikut apa? Udah lawamah naik ke mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menyempurnakan jiwa, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa bahwa di dalam dirimu hai jiwa ada fujur dan takwa. Ini banyak yang salah terjemah ayat, dikira Allah lah yang membisikkan kepada jiwa keburukan dan kebaikan. Bukan, coba perhatikan ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha. Lalu Allah mengilhamkan, memberitahukan kepada jiwa sifat buruknya ini loh, dan takwaha, sifat baik kamu ini. Bukan terjemahannya Allah lalu membisikkan supaya dia berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, begitu. Ya. Ini ada fi di dalamnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada satu riwayat yang masyhur di kitab-kitab. Cuma sayang setelah diteliti Imam Suyuti, Imam Ibnu Jauzi, riwayatnya dhaif. Tapi maknanya sahih. Sesuai dengan ayat-ayat ini. Bahwa dahulu kala awal Allah menciptakan nafs jiwa. Ini riwayat didhaifkan. Emang dhaif, setelah saya teliti dhaif. Tapi riwayat ini saya masukkan ke Israiliyat. Kalau masuk ke Israiliyat kita boleh cerita. Ya. Tatkala Allah menciptakan nafs, lamma khalaqallahu nafs. Ketika Allah menciptakan jiwa, maka Allah bertanya, man ana wa man anta. Aku siapa, kamu siapa? Apa kata jiwa? Anta anta, ana ana. Apa kata jiwa? Ente ente, ane ane. Jadi yang suka ngomong gua, saya, itu sifatnya nafs. Jujur, suka gak ngomong saya, menurut gua, seneng gak? Seneng ya? Kok dia gak menghargai saya? Gitu. Pernah ngalamin gitu gak? Ya. Kok dia gak menghargain aku? Ada perasaan begitu dalam berinteraksi? Berarti nafsnya lagi on, Pak. Lagi on itu. Ditanya lagi, man anta? Wa man ana? Siapa kamu? Siapa aku? Sama jawabannya, aku, engkau. Makanya sifat egois itu sikap sifatnya nafs, bawaan nafs. Jadi nafs ini, itu dulu pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala celupkan kepada bi'iruz zulumat, ke dalam kegelapan syahwat. Masing-masing kita punya, Pak. Walaupun soleh-soleh ini kayaknya, berjenggot, berkopiah, bergamis, bersarung, nafsu kita sama-sama jelek. Mau saya, mau antum sama. Ya, jadi gak usah putus asa ya. Biasa aja. Siapa tahu antum lebih mulia dari aneh. Gitu, dalam nafs. Tapi kalau udah merasa mulia, berarti nafsnya udah rusak. Nafsnya udah rusak. Baik. Lalu Allah buatlah nafs itu lapar. Dibuat lapar itu nafs. Sekian ribu tahun dia lapar. Lalu Allah bertanya lagi, ayyatuhan nafs, man ana wa man anta? Saya siapa? Engkau siapa? Kata Allah. Barulah nafs itu merasa butuh. Apa kata nafs? Ya Rabb, anta Rabbi. Engkau adalah Rabbku, Tuhanku. Sedangkan aku adalah hambamu. Inilah asal muasal daripada tazkiyatun nafs, mujahadatun nafs. Jadi nafs ini hanya bisa dikekang dengan satu hal, lapar. Gak bisa lebih, gak bisa kurang. Gak bisa lebih dari itu, gak bisa kurang juga dari itu. Dibikin lapar dia. Jadi kalau antum merasa bahwa kok susah ngelola diri ini, puasa. Jangan hanya puasa fisik, mulai puasa yang sifatnya lebih detail. Pernahkah kita puasa gadget? Pernahkah kita puasa ngomong? Ngomong yang buruk-buruk. Jangan puasa ngomong, gak ngomong sama sekali. Puasa tidak ngomongin orang, bisa gak? Pernahkah kita puasa tidak memikirkan dunia? Syekh Abdullah Faiz Ad-Daghestani An-Naqsyabandi, itu kalau beliau terpikir dunia, beliau tobat mandi wajib. Mandi tobat. Ada orang begitu, Pak. Kalau kita baru bangun tidur ingat dunia enggak? Nyari handphone. Benar. Antum bangun tidur enggak nyebut nama Allah? Allah cemburu. Untung masih dikasih nyawa bangun subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Itu an-nafs al-mulhamah. Allah ngasih tahu kepada jiwa di dalamnya ada fujur, kekejian, kehinaan, syahwat yang meledak-meledak, dan juga ada takwaha, ada nilai baiknya. Maka sampai nanti, sampai kita mati, ini gak akan selesai. Walaupun sudah naik jadi nafs mutmainnah. Maka jangan pernah merasa aman dari diri kita. Saya gak pernah merasa diri saya aman. Apalagi udah sok-sok suci, doain orang lupa doain diri sendiri. Aku doakan kalian husnul khotimah, dia lupa sama dirinya sendiri. Baru tobat dari musik, udah sok menggurui orang lain. Dia belum tobat daripada egonya. Baru hijrah beberapa bulan, udah berani menggurui orang lain. Lupa menggurui dirinya. Lalu melihat orang lain yang melakukan hal masa lalu dia dengan pandangan hina. Kita agak sedih dengan orang-orang begini. Ya. Sedih dengan diri kita sendiri. Kok kita mau juga nonton orang begitu? Ya. Baik, inilah gerbang mulhamah. Jika dia sudah mengenal sisi buruknya dan juga mengenal sisi baiknya, kira-kira kalau orang berakal ngikutin yang mana? Karena dia sudah tahu di dalam dirinya ada sisi buruk, dia tidak menyesali putus asa kalau terjebak pada maksiat. Emang dari sononya sudah begitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang karakternya nafs ini begitu. Dia mengikuti yang rendah-rendah, fujur. Ada yang halal, maunya yang haram. Emang begitu kita. Maka Bapak Saudara makan Allah, kalau kita sudah tahu, coba lihat filosofinya. Kenapa Allah tidak pertama kali mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha? Tapi yang dimulai apa? Fujur dulu baru taqwa. Walaupun secara bahasa Arab waw itu artinya setara, tapi secara makna apa kata Imam Syafi'i? Ibda bima bada'ahu Allah. Imam Syafi'i itu kalau ketemu ayat susunan, maka beliau mengatakan mulailah memperhatikan dari mana Allah memulai. Itulah rahasianya. Bahwa orang itu pasti muncul dulu fujurnya, kekejiannya. Jangan-jangan saya lebih keji daripada antum, kan? Kan gak tahu juga. Jangan-jangan yang berbicara ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Tapi jangan putus asa. Allah itu ngasih tahu bahwa diri kita hina. Kalau kita terjebak, jangan putus asa. Kita punya sisi yang takwa. Disebut tobat. Gitu. Maka orang-orang yang bertobat dari masa lalunya dengan menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan orang lain, lalu mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya, baru kemudian membicarakan yang lain, orang ini sudah mulai naik ke makom berikutnya, an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Lalu bagaimana cara supaya jiwa itu bisa dibersihkan? Maka kita katakan mujahadah itu nama sekolahnya, kurikulumnya namanya tazkiyatun nafs. Bisa bedain. Tasawuf itu nama kampungnya. Jadi tidak ada namanya tazkiyatun nafs kalau tidak bertasawuf. Enggak akan ada, Pak. Oh, ini sudah ada sebelum tasawuf. Iya, tapi itu spiritnya tasawuf. Tazkiyatun nafs itulah yang disebut dengan taubah. Tazkiyatun nafs itu disebut dengan taubat. Dimulai dengan tazkiyah nafs itu dengan cara puasa, taubat, ya, taubat dari dosa. Jadi kalau kita turunkan tasawuf, mujahadatun nafs, apalagi tazkiyatun nafs, begitu modelnya. Jadi kalau ada orang mengajak kajian tazkiyatun nafs, tapi tidak memulai dengan tasawuf, gimana kurikulumnya? Pasti ada halalnya. Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Kayak gitu modelnya. Ya. Karena gak tahu petanya tadi, dimulai dari jiwa yang empat. Ammarah, lawamah, mulhamah, baru masuk mutmainnah. Empat aja udah cukup dulu sebelum yang tiga yang lain. Jadi taubat itu bukan saja dengan cara mencela maksiat kita. Taubat itu dengan cara tazkiyah, itu pertama. Lalu tahliyah yang kedua. Apa arti tazkiyah? Membersihkan diri dari yang kotor. Kita kalau mau sholat, tubuh kita kotor, kita langsung sholat atau mandi dulu? Mandi itu namanya tazkiyatun nafs. Mandinya orang-orang maksiat, taubat. Supaya simbol dan maknanya nyatu, maka ada namanya mandi taubat. Pernahkah kita mandi taubat? Maka mulai pagi ini, coba Bapak sekali sehari niat kalau mandi itu mandi taubat. Mau ngamalin? Ya. Jadi ketika kita mandi, kalau mandi taubat berani enggak pakai celana? Maka pakai kain basahan. Kecuali antum bukan mandi taubat. pakai kain basahan atau pakai celana kita mandi. Cara mandinya gimana? Mulai dari wudu, lamain di kaki, siram kaki kita dulu. Udah siram kaki, mulai pundak, baru kepala. Niatkan, ya Rob, ampuni dosaku. Jadikan dosaku hanyut, seperti hanyutnya daki-daki di badanku dengan air ini. Dalam hati kita ngomong. Itu cara mandi tobat. Dulu mandi tobatnya cuma diajarkan di surau-surau, zawiyah-zawiyah. Ini sekarang kita bagiin aja lah. Ya. Lama amat antum mau jadi orang benar. Kita juga lama menjadi orang benar. Dulu harus ngaji dulu. Nah, sama-sama belajar benar kita. Ya. Mau ngamalin ya. Sama-sama kita amalkan mandi tobat. Bid'ah itu Ustaz. Ya, makan aja tuh bid'ah itu. Ini udah diamalkan banyak ulama. Dari mana dalil mandi tobat? Teman-teman, orang masuk Islam mandi gak? Dianjurkan mandi gak? Benar. Maka ada mandi dari kafir masuk Islam. Dari situ ulama kita ngambil, kita sudah Islam, melakukan maksiat, udah tahu lebih gede gak dosanya? Lebih gede dosanya. Maka secara batin lebih kufur. Masuk lagi ke ranah iman, kita mandi lagi. Dari situ dalilnya. Ya. Jadi mandi tobat bukanlah bid'ah. Mandi tobat adalah sesuatu yang lebih sunnah daripada mandinya orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajar. Dia tadinya kafir, sekarang masuk Islam. Kita nih sudah Islam, tapi melakukan kerjaan orang-orang kafir. Lebih kufur gak? Lebih wajib gak kira-kira mandi tobatnya? Menurut saya itu lebih wajib. Ya. Coba mandi tobat. Ini alam amalan para wali Allah. Para wali Allah itu teman-teman, sahabat-sahabat kepada Allah. Amalan intinya itu tobat. Tobat itu adalah praktek tazkiyatun nafs. Ini ada orang ngaji tazkiyatun nafs tapi nyalahin ini, nyalahin itu. Itu gak benar tazkiyatun nafsnya. Kalau mau jadi diri kita benar, orang lain benar, mulai dari tobat. Tobat itu isinya apa? Muhasabatun nafs wa nadmuha. Menghitung-hitung kesalahan diri lalu menyesalinya. Maka Nabi berkata, an-nadamu taubah. Hadis sahih. Yang disebut tobat itu kamu menyesali. Bagaimana mungkin menyesalinya kalau tidak pernah menghitung kesalahan diri sendiri? Pernah gak ngitung kesalahan kita? Yang ada kita ngitung kesalahan orang. Kesalahan gitar, kesalahan musik. Musik lagi yang disalahin. Orang teman lagi yang disalahin. Itu di luar gak ada minum khamar. Itu tua, kalau gak diminum gak masalah kan? Masalahnya antum minum itu aja. Baik. Tasawuf, dalamnya apa? Mujahadatun nafs. Dalamnya lagi apa? Tazkiyatun nafs. Inti tazkiyatun nafs apa? Taubat. Ciri-ciri orang tobat, dia suka mencari kesalahan dirinya sendiri, bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan kelompok lain. Paham? Apalagi kesalahan tarekat lain, manhaj lain. Kalau di dunia kerja, ciri-ciri orang yang sudah tobat, pribadi tobat, dia kalau ada kesalahan dalam pekerjaan tim, tidak suka menyalahkan kawannya, tapi dia suka menyalahkan dirinya sendiri. Makanya kemudian prinsip-prinsip agama ini sudah menjadi sistem dalam perusahaan-perusahaan. Ada namanya report, benar. Report, laporan. Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan, benar. Itu namanya muhasabah. Jika orang-orang sekarang bekerja untuk dunia pakai prinsip tobat, kenapa untuk akhirat tidak menggunakan prinsip tobat? Jika ada perusahaan tidak menggunakan sistem report, kira-kira dia punya kemajuan enggak masa depan? Enggak ketahuan dia maju. Dia ngerasa maju tapi enggak maju-maju. Samalah kira-kira begitu. Jika seorang jiwa, suatu kelompok sibuknya dengan kesalahan orang, tidak sibuk dengan kesalahan diri sendiri, spiritualnya enggak naik-naik. Ya, jumlah orangnya bisa tambah banyak, tapi jiwa mereka tidak berkualitas. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah, bermujahadalah, ya. Mujahidu artinya bermujahadahlah. Fillah, jadi ada dua, jihad itu fi sabilillah, sedangkan mujahadah fillah. Bisa bedain? Jihad di jalan Allah, kita sedang memperjuangkan agama Allah, itu jihad fi sabilillah. Tapi kalau kita sedang melawan diri sendiri, itu namanya jihad fillah. Jihad mengalahkan diri, memenangkan Allah, itu namanya surat, ya, surat Al-Hajj ayat 78. Ini dalilnya kita. Kalau orang bertanya dalil, apa dalil mujahadatun nafs, ini dia. Dan dalam surah Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk mendapatkan ridha kami, lanahdiyannahum subulana. La di situ bukan la tidak, tapi sungguh ada nun taukid di belakangnya. Sungguh-sungguh aku akan bukakan jalanku, akan tunjukkan subulana. Maka teman-teman, jalannya mujahadah itu banyak. Kalimatnya di sini subul. Apa arti subul? Jamak dari sabil. Subul, sabil artinya tariqah. Subul sama dengan turuk, artinya jalan-jalan. Banyak jalan. Berarti jalan untuk memperbaiki diri itu lebih dari satu, tidak hanya satu thariqah, bisa banyak thariqah. Tidak hanya satu manhaj, tapi banyak manhaj. Adapun ayat yang mengatakan la tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan, itu maksudnya jalan kemusyrikan. Adapun kalau sudah masuk ke dalam Islam, di situ banyak metodologi. Ini dia. Jadi kenapa thariqah itu banyak? Beda sahabat, beda thariqah. Sayyidina Umar itu kalau beliau salah, puasa 40 hari, tidak tidur 40 malam. Ada yang kuat thariqahnya Umar? Ada yang kuat thariqah Umar? Bid'ah enggak? Pernahkah Nabi mengajarkan kepada Umar, "Hai Umar, puasalah kamu 40 hari, janganlah tidur 40 malam." Ada enggak dalilnya? Pernah enggak Nabi ngomong? Enggak. Umar dapat dua ayat ini langsung dipakai. Maka Umar itulah dalilnya. Dan itu ada di Sahih Bukhari. Jadi 40 mujahadah, 40 khalwat, puasa siang hari, tidak tidur malam hari, bukan berarti itu over, bukan. Itu thariqahnya sahabat. Ini kita baru zikir 5.000 udah disebut riya. Ya. Kita baru kemudian gak tidur malam hari disebut berlebihan. Umar tiap malam gak bisa tidur. Karena dia merasa bersalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tazkiyatun nafs ini hanya ada di thariqah sufi. Sekarang banyak orang menyerang thariqah sufi. Kira-kira bisa benar gak dirinya? Gak bisa benar, Pak. Kita mau tazkiyatun nafs, tapi orang ahli tazkiyatun nafs kita serang. Bisa benar gak kita? Gak bisa benar. Ya. tasawuf itu ada menyimpang. Kan kita udah jelaskan dari awal. Tidak hanya di kalangan sufi, di kalangan ahli fikih aja ada penyimpangan, di kalangan ahli hadis aja ada penyimpangan. Apalagi di kalangan sufi. Lalu gimana supaya tidak menyimpang? Maka ilmu itu mesti bersanad kepada ahlinya. Selesai masalah sebenarnya. Bolak-balik situ aja, Pak, ya. Ini perintah bukan? Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Surat Al-Hajj 78. Bermujahadahlah kamu melawan dirimu untuk menemukan Allah dengan haqqa jihadih, dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ini wajib bukan? Ini bukan sunat, Pak. Maka bertasawuf itu wajib atau sunat? Tidak ada tasawuf tanpa mujahadah, tidak ada mujahadah tanpa tazkiyatun nafs. Itu namanya tasawuf. Berarti tasawuf wajib atau bukan? Wajib gak? Jadi jangan ngomong lagi tasawuf itu sunat. Bertasawuf itu wajib. Dalilnya ini ayatnya. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban, ya, gak bisa kita capai kecuali dengan satu metode atau sekian metode. Maka metode ini wajib ditempuh, wajib dipilih. Ini yang disebut dengan subulana, jalan-jalan kami. Ya, sudah mulai faham? Tapi biasa, mungkinkah Allah membiarkan jalan suci ini aman? Gak mungkin. Maka Allah titipkanlah, ya, ujian bagi orang-orang yang sedang bermujahadah di jalan tasawuf, supaya mereka meragukan tasawuf. Ragunya lewat ustaz juga, karena ustaznya ngomong pakai dalil juga bahwa tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu dari Buddha, tasawuf itu dari Brahmana, tasawuf itu dari Kristen. Yang ngomong begitu kan orientalis. Giliran orientalis ngomong, ente percaya. Giliran kita yang muslim ngomong, ente gak percaya. Yang paling lucu, musim maulid ini mau maulid, ya. Benar, mau maulid. Yang bilang maulid pertama kali dibuat orang Syiah kan orang Syiah. Salafi mengkafirkan Syiah. Tapi giliran informasi tentang maulid ini mereka ambil. Mereka percaya kepada orang kafir bahwa maulid ini dari Syiah. Padahal kita ahlus sunnah itu juga punya data sendiri bahwa maulid itu bukan dari Syiah, bukan dari Yesus. Ini yang paling lucu. Selevel Sheikh Soleh Fauzan, imam salafi sekarang di Saudi, itu menganggap maulid Nabi itu sama dengan memperingati kelahiran Yesus. Nyambung gak? Ada gak antum yang memahami maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kelahiran Tuhan? Ada gak? Gak ada kita yang begitu. Itu ilmu namanya ilmu su'uzon. Jadi manhaj mereka itu kita ganti istilahnya, manhaj su'uzoniyah, ya. Bukan manhaj salafiyah. Su'uzon tiap tahun dijawab, gak aja puas. Tahun lalu kita udah bales, ini mau mulai lagi nih. Siap-siap ntar ya, bulan maulid. Ini so far Ustaz ya. Oh, bulan maulid terame lagi. Jangan antum kira kita jawab sekarang nanti mereka adem lagi, enggak. Tahun depan lebih gawat lagi. Tahun berikutnya melewat lagi. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Aneh masih mending bilang dia Syekh ya. Mereka udah gak bilang kita Ustaz, Buya, Kiai. Gak masalah. Kita gak mau dianggap sama mereka. Kita mau dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata dia? Ini tasyabuh dengan orang-orang Masihi, orang Kristiani. Kalau tasyabuh menyerupai orang Kristen, orang Kristen itu dalam akidah kita kan kafir. Kafir dong pelaku maulid. Maka kalau baca ayat Qul ya ayyuhal kafirun, itu isinya orang-orang maulid ya. Nauzubillah min dzalik, membawa ayat suka-suka. Dan kebetulan, kebenaran, pelaku maulid kebanyakan orang-orang tarekat sufi. Orang Betawi itu dulu gurunya sufi, Pak. Makanya di kampung-kampung Betawi enggak ada namanya bulan sehari bulan maulid sama Ramadan, dua aja. Tiap bulan ada maulid, benar enggak? Tiap bulan ada barzanjian, tiap bulan ada dibaan, tiap bulan baca syaraful anam. Karena setiap hari Senin mereka mengingat ada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap itu Syiah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad.

Tadi saya sudah hantarkan bahwa jiwa kita awalnya adalah an-nafs al-ammarah bisu, mengajak kepada keburukan. Tapi karakter jiwa qabiliyatun litaghyir. Jiwa ini bisa dilatih. Allah tadi melatih jiwa pakai apa? Pakai puasa, benar. Maka coba antum latih jiwanya dengan puasa. Masalahnya, orang kayak kita ini mau coba latih diri sendiri, sukses gak? Antum mau coba-coba latihan sendiri, sukses gak? Orang mau nulis aja harus ada gurunya. Hebat amat antum ketika mau melatih diri sendiri tapi tidak punya guru. Siapa kita? Ada yang lebih tinggi dari Imam Ghazali di sini? Imam Ghazali butuh guru enggak? Berguru dia kepada Abu Ali Al-Farmadi. Imam Nawawi berguru enggak? Berguru. Imam Subuki berguru ke Imam Nathailah Sakandari. Ibn Athaillah Sakandari pengarang Hikam berguru kepada Imam Al-Mursi. Imam Al-Mursi orang alim panjang umurnya, Sahibul Mukasyafah, berguru kepada Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili berguru kepada Ibnu Masyis. Begitu mereka. Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaban berguru kepada gurunya Mir Kulal. Mir Kulal berguru kepada Baba Samasi. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada Hamad Ad-Dabbas. Gak ada yang gak berguru. Antum aja yang sok-sok hebat gak berguru, ya. Hebat amat itu gak berguru. Buat torikot sendiri ya. Ya, buat manjat sendiri ya silakan. Man la syaikh la guru. Antum aja yang sok-sok hebat gak berguru, ya. Hebat amat itu gak berguru. Buat torikot sendiri ya. Ya, buat manjat sendiri ya silakan.

orang itu berguru bertarekat ketika mau tazkiyatun nafs. Gak bisa pengajian kita begini, Bapak. Ini cukup untuk keilmuannya. Setelah diilmui, baru masuk kepada prakteknya. Beda orang, beda masalah. Ada sahabat Nabi datang, mengatakan, "Ausini ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku." Apa kata Nabi? "La taghdab." Jangan marah. "Wahai Rasulullah, aku pengen yang lebih." Apa kata Nabi? "Jangan marah." Sampai tiga kali. "Falakal jannah." Pasti masuk surga. Datang orang lain, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan terbaik?" Nabi menjawab, "It'amut ta'am." Kamu memberi makan. Datang orang yang lain, "Wahai Rasulullah, apa aman paling tinggi?" Nabi mengatakan, "Al-imanu billah." Percaya kepada Allah. Berarti beda orang, beda cara. Inilah dalil kenapa thariqah itu banyak. Faham? "Ustaz, saya pusing. Kenapa di sono ada Tijaniyah, di sono ada Idrisiyah, di sono ada Naqsyabandiyah, di sono ada Samaniyah, di sono ada Syadziliyah, di sana ada Qadiriyah. Kenapa?" Memang dari nabinya sudah begitu. Antara Sayyidah Aisyah beda thariqah dengan Sayyidah Juwairiyah dan Safiyyah. Sayyidah Aisyah thariqahnya thariqah ma'rifat, ngaji. Sayyidah Safiyyah thariqahnya thariqah zikir. Makanya Sayyidah Safiyyah dan Juwairiyah, dia punya biji-biji 4000 dan Nabi tidak pernah membid'ahkannya. Nabi cuma melihat orang ini istrinya sudah naik makom, maka ada zikir yang ngitung, ada zikir tanpa menghitung. Enggak seperti kelompok sebelah bilang ini menghitung bid'ah. Enggak ada di lafaz hadisnya bid'ah. Malah Nabi biarin itu ya. Sedangkan Sayyidah Aisyah thariqahnya ngaji. Maka Aisyah itu kalau di rumah debat mulu. Debat sama Nabi. Masa sih Rasulullah tertulun lagi ayat. Jadi karena Aisyah tuh banyak ilmu turun. Jadi kadang-kadang Ustaz Kiai ini kalau punya istri cerewet dikit bersyukur. Nanti ilmunya keluar. Apalagi wali ya. Wali itu ujian paling beratnya istrinya sendiri. Serius. Ya. Waliullah itu ujian pertamanya istrinya. Antum tahu Sayyidina Umar itu waliullah bukan? Waliullah bukan? Ada yang meyakini Umar bukan wali, pasti Syiah. Sayyidina Umar di rumah itu dikata-katain bininya, "Ente nih wali," kira-kira begitu. "Masa Amirul Mukminin begini, gak beres ngurus umat." Dikata-katain sama bininya. Dia pasrah aja, dibiarin aja. Bukan berarti Umar gak ada harga dirinya. Itulah cara Umar yang biasa ngata-ngatain orang di luar. Sekarang dia terima gak dikata-katain sama bininya sendiri? Apa perasaannya dikata-katain oleh orang dekatnya sendiri? Umar berhasil melewati itu. Pantas beliau jadi wali. Antum ini beda dikit faham sama bini udah tengkar, udah minta cerai. Udah langsung bilang, "Kamu ini menentang Allah dan Rasulnya." Yang ditentang ente, bukan Allah dan Rasul. Jangan bawa-bawa pemahaman kita satu level dengan Allah dan Rasul. Pemahaman kita ini bisa salah. Allah dan Rasul tidak pernah salah. Istri suka posting dirinya, jangan langsung dihardik. Pelan-pelan, "Dek, setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Kamu begini ntar ada iri, urusan dia." Ntar lama-lama pasti ada yang ngecengin tuh cewek ya, istri kita tuh. Atau pasangan kita, atau adik kita, atau teman kita. Nanti dia sadar sendiri. Lama-lama pelan-pelan aja. "Kamu kalau tidak take down itu foto, video, saya jatuhkan talak satu." Gak begitu caranya. Gak begitu caranya. Allah aja pelan-pelan mendidik nafs. SP1 ya kan, "Wahai nafs, wahai jiwa, aku siapa, engkau siapa,
Sampai yang ketiga baru di

0: dididik, dikasih ancaman, gak dikasih makan. Begitu caranya ya. Jadi jangan main SP-SP aja, baru ngaji berapa kali, baru santri kilat, belum santri beneran, udah belagu aja kayak santri ya. Antum belajar torikot, torikotnya sih bagus, antumnya gak bagus. Jangan bawa-bawa kemurnian torikot itu menjadi standar kita. Ya. Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Guru Imam Abul Qasim Al-Kushairi, namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Abul Qasim Kushairi ini punya murid Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi punya murid namanya Ghazali dan Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani umurnya panjang, ilmunya sama dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani punya murid namanya Imam Abdul Khaliq Ujudawani, melahirkan nanti Tariqat Naqsyabandiyah di Uzbek. Di Baghdad dia punya murid Abdul Qadir Jilani, muridnya mendirikan Tariqat Al-Qadiriyah. Makanya Qadiriyah Naqsyabandiyah ini gak boleh tengkar pak, ini saudaraan, karena syekhnya ke atas ketemu. Ya, kakek gurunya namanya Abu Ali Ad-Daqqaq menurunkan sebuah rahasia. Kenapa kita mesti mujahadah? Man zayyana zahirahu bil mujahadah. Siapa yang menghiasi dirinya, menyibukkan dirinya yang zahir. Yang zahir ini puasa, banyak rukuk sujud, banyak tobat, banyak menempa diri jiwanya. Maka Allah akan sempurnakan, indahkan sirnya. Hassanallah sarairahu bil musyahadah. Allah akan bukakan jiwanya dengan menyingkap sesuatu tentang dirinya. Dan syukur-syukur sampai kepada musyahadah, memandang kepada nama Allah, fi'il perbuatan Allah, sifat Allah. Syukur-syukur Allah petunjukkan ihsan bertemu dengannya. Maka orang-orang yang tidak sibuk mendidik dirinya karena dia tidak punya guru, orang-orang ini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Mikir, ini antum kalau gak punya guru, mandang zikir 100 aja lama. Tapi kalau punya guru, jangankan 100, 70 ribu aja dijabanin. Coba aja kalau punya guru. Sekarang coba sebut zikir 70 ribu, kebayang berat gak? Jangan dengan 70 ribu. Kita bilang zikir ya pagi sore 1000, antum pasti langsung kabur. Ya, tidak boleh ikut kajian saya kecuali paginya dan sorenya zikir 1000. Pasti gak ada yang datang. Atau doang. Ya. Itu zikir. Nah, nanti ada bab setelah ini insyaallah di bulan depan kalau umur kita panjang. Pengurus mintanya 2 kali. Tapi kalau 2 kali sayanya gak kuat ya. Semoga nanti ada waktu. Nanti ada bab tentang zikir. Jadi jangan langsung ke zikir, mujahadah dulu diri baru masuk ke zikir. Semua ulama ahlullah sepakat jalan menujunya dimulai dengan mujahadatun nafs, melawan diri sendiri. Tadi udah paham di dalam mujahadah ada apa? Tazkiyatun nafs. Dalam tazkiyatun nafs ada apa? Taubat. Maka at-taubah bidayatut tariq ilallah. Taubat itu spirit dari tazkiyatun nafs, adalah awal dari membuka jalan menuju Allah. Siapa yang tidak mulai dari jalan ini, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Mata tolong hati-hati hijrah. Hijrahlah fikrah dengan pemahaman yang benar. Hijrahlah mazhab dengan mazhab yang sahih. Hijrahlah tariqah. Dari tariqah nyalahin orang, serang nyalahin diri sendiri. Dari tariqah memandang aib orang, memandang aib diri sendiri. Disebutkan di kitab ini bagian terakhir yang mau kita katakan. Orang yang di dalam dirinya masih ada aib, pasti memandang orang lain dengan aib. Ini rumus. Man kana fi nafsihi aibun yara fi ghairihi aiban. Siapa yang melihat dirinya, melihat yang tidak melihat dirinya punya aib, yang tidak sadar ada kesalahan dalam dirinya, pasti dia akan menyalahkan yang lain. Maka saya ini banyak aib, makanya saya masih sering nyerang-nyerang kelompok sebelah ya. Tapi kita, kenapa nyerang kelompok sebelah? Karena kita diserang bertubi-tubi setiap hari, setiap saat. Maka ini wajib hukumnya, karena hukumnya difa'un nafs, memperjuangkan pemahaman kita yang kita terima dari masyaikh yang bersanad kepada Rasulullah, insya Allah bukanlah aib. Menurut antum, aneh ketika Rod mengkritisi kelompok sebelah yang mengkafir-kafirkan pelaku tawassul, yang membidah-bidahkan amalan kita, menurut antum itu sibuk dengan aib orang atau gimana? Enggak, saya tidak meniatkan itu. Saya ketika menanggapi kelompok yang menyalah-nyalahkan ulama kita, saya meniatkan untuk memperkuatkan diri kita dan jamaah kita. Ya, bukan mau cari-cari lawan. Mereka yang cari lawan. Kita dari dulu ibadah tenang-tenang aja kok ya. Maulid tenang-tenang aja, zikir tenang-tenang aja, tiba-tiba mereka datang nyalah-nyalahin. Sekarang kita ngomong membalas, mereka tuduh memfitnah. Benar enggak? Berarti yang playing victim siapa? Itulah sikap psikopat ya, manhaj psikopatiyah. Nauzubillah min dzalik. Enggak pernah mau salah ya. Enggak pernah melihat diri ini bermasalah. Baik. Cukup Ustaz. Deh. Dan teman-teman, di ujung kita katakan, tidak ada orang yang aman. Kenapa? Karena qalbu hamba baina isba'in min asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah. Kalau ini jari, kan bebas-bebas mau diapa-apain. Maka jangan pernah merasa sok suci. Ya. Setiap hari antum harus menuduh diri sendiri, bukan menuduh orang lain. Maka ciri-ciri orang yang sudah lolos tes ketenaf level 1, dia sudah mulai menuduh, jangan-jangan aku nih yang masalah. Ya. Maka di akhir beliau mengatakan, apa kata beliau? Al-mujahadah aslun min usulit tariq as-sufiyah. Mujahadah itu adalah pokok ajaran sufi. Wa man haqqaqal usul nalal wusul. Siapa yang membaguskan usulnya, pokoknya, dia akan tangguh cepat sampai kepada tujuannya. Wa man tarqal usul hurimal usul. Siapa yang goyang pondasinya, usulnya, pokoknya, dia tidak akan pernah sampai. Biarlah mesin mobil kita ya mesin lama, yang penting jalan. Daripada mesin baru gak pernah jalan. Biarlah mobil tua, tapi di bertahap ya, bertahap sampai. Daripada mobil bagus tidak pernah diajak berjalan ya. Maka tubuh ini mari diajak mujahadah. Mulai hari ini mujahadah zikir pagi, zikir sore. Cari guru, cari syekh mursyid yang bisa mendidik jiwa kita, yang dia juga tidak pernah menyalahkan orang lain, yang dia fleksibel seperti Nabi. Jika orang ini datang diajarkan dengan zikir A, jika orang ini datang zikirnya A tapi jumlahnya tidak sebanyak B, jika orang ini datang kemudian beliau pun lebih fleksibel. Begitulah ciri-ciri al-mursyid kamil mukammil. Dia bisa memahami muridnya, bukan pengen dipahami muridnya. Wassallallahu ala Muhammad. Fadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Buya atas materinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan keislaman kita di pagi hari ini dan bisa mengamalkan kita di kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke sesi tanya jawab, Buya. Ada yang bertanya. Yang pertama, antara hawa nafsu itu duluan mana, Buya, yang diciptakan oleh Allah? Dan perbedaan hawa dan nafsu itu apa, Buya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ayat Quran surah Al-Fajr yang potongannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, apakah ayat ini termasuk salah satu doa, Buya?
0: Iya, Hawa itu artinya kecondongan. Hawa artinya kecondongan. Kecondongan negatif dari jiwa disebut hawa nafsu. Maka orang yang menahan jiwanya supaya tidak condong, bahasa Arabnya nahan nafs. Wa man nahan nafsa anil hawa. Siapa yang menahan hawanya, kecondongannya kepada yang buruk dari dalam jiwa. Jadi hawa ini mengarah kepada fujur. Apa arti fujur? Kekejian. Siapa yang mampu mengendalikannya, maka bagi dia surga. Surga itu isinya ketenangan-ketenangan. Coba rasakan puasa, waktu berbuka seneng gak? Itu surga pertama di dunia. Ya, antum yang tahajud malam tadi bahagia gak? Antum yang bisa subuh pagi ini itu lebih bahagia daripada orang yang tidak subuh pagi ini. Itulah surga yang Allah dahulukan. Surga yang lebih awal Allah dahulukan. Ayat ya ya Tuhan nafsul mutmainnah itu bukan doa, tapi bisa jadikan sumber doa. Disebut hizib. Hizib itu artinya doa-doa berdasarkan ayat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa itu tenang gak mungkin kecuali dengan mujahadah. Gak mungkin dia tenang kecuali dimujahadahin, ya. Maka jika ada guru tidak mujahadah, muridnya mujahadah, muridnya sampai, gurunya gak nyah, sampai-sampai, ya. Itu banyak kejadian begitu, ya. Lagi cukup.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Pertanyaan saya juga hampir sama dengan tadi, masih sekitar surat Al-Fajr, karena Ustaz menjelaskan tentang nafsu-nafsu ini. Di situ Allah memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, kalau dalam surat Al-Fajr saya pernah dengar begini Ustaz, ya. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki nafsul mutmainnah, itu syaratnya lima, ada di surat Al-Fajr itu. Yang pertama, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama, irji'i. Tadi sama dengan Ustaz yang jelaskan. Irji'i artinya rujuk ila Allah. Kembali kepada Allah artinya kita bertaubat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, radiyatan mardiyah. Ridho kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah dan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus yang selanjutnya, fadakhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Ya, saya tadi terkesan dengan apa yang bisa disampaikan. Kalau kita ingin menjadikan tazkiyatun nafs ini, harus punya guru. Artinya berarti harus punya apa itu namanya, masuk ke dalam suatu golongan tadi tariqah ya Ustaz ya. Tadi kalau Ustaz bilang kalau cukup yang ngaji begini aja sama Ustaz itu belum cukup, Ustaz bilang ke begitu, ya kan? Berarti kan saya atau kita semua harus punya guru atau punya kelompok tariqah yang mengajarkan, membimbing kita sehingga kita menjadi tazkiyatun nafs dan zikir dan lain sebagainya.
0: Iya.
2: Barulah nanti yang terakhir, wadukhuli jannati, setelah itu masuklah ke dalam surgaku. Itu yang finishnya di situ, wadukhuli jannati. Ustaz, sekarang tadi kita kalau hanya ngaji begini-begini saja, tata Ustaz itu belum termasuk masuk apa itu namanya usaha mujahadah ya Ustaz ya. Terus gimana kita ini udah berumah tangga, udah repot ya. Kalau kita umpamanya rutin berzikir, rutin masuk apa itu tadi ada guru begitu, kayaknya itu kayaknya terlalu apa ya Ustaz. Sedangkan agama tidak memberatkan ya. Itu. Terus pertanyaan saya yang kedua, saya lihat sekarang ini anak-anak muda Ustaz, kalau ada habib-habib itu mereka semangat sekali. Mereka semana aja dia paranin, dia datengin Ustaz. yang ngikutin itu acara-acara Habib itu, apakah itu sudah termasuk dia masuk tarekat itu, Ustaz? Dengan zikir-zikirnya dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataan anak muda ini saya perhatikan, Ustaz, kalau itu semangatnya luar biasa dan banyak sekali jamaahnya. Tapi giliran waktu subuh itu orang-orang tua jamaahnya banyakan. Anak muda kemana? Padahal dia ngikutin Habib-Habib. Waktu semangat banget, perempuannya kayak, lakinya kayak, itu banyak sekali jamaahnya. Tapi ketika prakteknya itu kemana, Ustaz?
0: Baik.
2: Ini itu ya pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin versi guru bapak ya. Kalau mau nafsu mutmainnah harus lima. Kalau versi guru saya, lima berikut itu dari nafsu mutmainnah mau naik lagi. Yang dipanggil tuh nafsu mutmainnah, bukan supaya jadi mutmainnah irji'i, bukan. Udah dipanggil, dia sudah mutmainnah dulu, baru dipanggil. Yang dapat undangan ke kepada Allah itu jiwa yang tenang. Jadi bagaimana supaya jiwa tenang? Bil ju', dia mujahadah. Bil mujahadah, satu aja. Supaya kalbu tenang, bizikrillah, dengan zikrullah, maka dua. Supaya an-nafs ini tenang, mujahadah, kalbunya dizikirkan. Udah dapat tuh. Ini aslani min usulit tariq. Jadi mungkin beda guru kita, Pak ya, enggak apa-apa kan? Ya. Karena kalau dia sudah tenang, terus dibilangin kamu supaya tenang kembali ke Allah, itu turun lagi. Gitu. Sekarang dia sudah tenang. Sudah nafs mutmainnah. Kalau sudah tenang, baru dipanggil ke hadirat Allah. Dipanggil ke hadirat Allah, disuruh gabung dengan hamba-hamba Allah. Jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri. Gak ada orang usul kepada Allah sendiri. Ya, makanya setelah nafs mutmainnah adanya nafs radiyah. Habis itu ada nafs mardiyah, ada nafs kamilah. Jangan dibalik, ya itu kurang pas menurut saya ya. Terus jangan sibuk dengan aib orang. Kalau ada anak muda senang sama habaib, alhamdulillah. Subuhnya belum bangun, yang penting dia ngaji duluan. Emang antum bisa jamin besok bisa subuh? Kan enggak bisa jamin. Jadi kalau ada anak muda senang ngaji sama habaib, kita katakan alhamdulillah. Semoga besok ngaji sama habaib subuhnya masuk. Kita sibuk dengan aib kita sendiri. Kalau ada anak muda udah cinta habaib itu udah bagus, Pak. Dapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya jelas, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintai itu dua hal yang masalah. Jadi jangan karena dia gak bangun subuh lalu kita batalkan cinta dia kepada habaib. Gak nyambung. Itu dua fan yang berbeda. Babani mukhtalifani. Dua bab yang berbeda. Cinta ke habaib syaih. Dia udah bisa cinta. Sholat subuhnya belum bisa on time. Kita tarbiyah mereka. Gitu caranya yang benar ya. Jangan kita salah-salahin. Kasihan Pak, anak muda udah mau tobat, masih kita salahin aja ya. Ustaz harus masuk tarekat. Kita ini kok udah repot. Ya salam. Hidup ini akan repot terus, Pak. Kapan orang itu tidak repot? Kalau dia irji'i ila rabbik. Irji'i itu pulang harus lewat jalan. Jalan itu namanya tarekat. Mau sibuk sampai mati dengan urusan keluarga, ya silakan. Mau sibuk sampai mati dengan kerjaan, silakan. Kul tamatta'u bighaizikum. Allah katakan begitu. Suka-suka kalian, suka-suka kalian. Allah kasih kebebasan. Bahkan Allah mengatakan fa'budu ma syi'tum. Kalau kalian mau sembah selain aku boleh. Fa'budu artinya kalau kalian mau mengabdikan diri bukan kepadaku silakan. Gak ada masalah sama Allah. Allah gak butuh kita kok. Thoriqoh itu metode. Bapak ini dari dulu ngeluh semua. Kok gak bisa khusyuk? Jalan khusyuk cuma berthoriqoh. Kalau gak kusut terus persoalan keluarga di bawah sholat. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. Urusan kerjaan kita bawa sholat. Bapak ini mau ketemu pimpinan, tapi masalah keluarga dibawa ke pimpinan, sopan gak? Kita bisa konsentrasi mencari fulus yang bakal kita tinggalkan, tapi tidak bisa mengkonsentrasikan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya ngajak murid-muridnya belajar thoriqoh. Guru saya umurnya 82 saat itu. Murid-muridnya umur 60-70. Udah ngaji dari umur 25-an. Apa kata guru saya? Ayo belajar thoriqoh yuk. Jawaban yang umur 70 apa? Nanti aja Pak Kiai kalau udah tua. Lah, dia gak ngerasa tua apa? Kita akan sibuk di rumah Pak Kiai. Buya, kita sibuk di rumah. Ternyata jawaban itu jawaban dia semenjak umur 25. Sekarang umur 75 dia gak sadar kalau dia sudah tua. Seorang ibu-ibu minta diajarin zikir, kita kasih zikir. Zikirnya cuma 100. Apa kata dia? Ustaz, saya kan sibuk. Ibu umur berapa? Saya umur 70-an Ustaz. Lah ibu karyawati, ibu pramugari. Enggak, itu sibuk apa? Bengong juga dia. Kita ini sok sibuk. Yang kedua, antum mengira berthoriqoh itu meninggalkan dunia. Bukan. Berthoriqoh itu nyatu dengan dunia secara fisik, tapi batinnya dengan yang maha batin. Alam ini zahirnya Allah. Batin kita apakah sudah dengan batinnya Allah? Itu thoriqoh. Kesadaran bahwa kita sedang dengan yang maha zahir, batin kita dengan yang maha batin, kesadaran itu namanya thoriqoh. Dan caranya gak seperti yang antum bayangkan, harus puasa sekian hari. Itu mau jadi ahli kebatinan namanya. Jadi thoriqoh itu beda orang beda cara, gak saklok. Oh, kalau sama Kiai Fulan puasa dulu sekian hari, mutih. Enggak. Mungkin kita beda guru kali ya. Guru aneh kalau ngajar thoriqoh itu sederhana sekali. Dilihat kita masih kecil, umur 13 tahun, diajarin zikir yang ringan-ringan. Kamu zikir ini anak. Dia pagi sore, pagi sore. Tapi setiap kali saya zikir, saya hilang pak. Ntar umur 15 mulai dikasih zikir yang mulai ada angkanya besar, dilatih. Di umur 18 tahun sudah kuat zikir 70 ribu segala macam, bahkan umur-umur segitu. Antum sekarang udah umur 40-50 masih ngomong begitu. Apa kata Imam Junaid di kitab ini tadi saya lupa bacain. Wahai anak muda, ya ma'syara syabab, latihlah jiwamu sebelum tua. Latihlah badanmu sebelum renta. Karena nanti kalau badanmu sudah tua, sudah renta, kamu tidak sempat lagi mengikuti jalur-jalur ulama salafus saleh seperti saya ini. Itu Junaid tiap malam gak bisa tidur. Tahajud mulung, dia gak bisa tidur. Kalau tidur, dia kemudian menghukum dirinya. Enggak berlebihan, itu biasa untuk Junaid. Sekarang saya kasihan miris lihat anak muda hari ini. Tua-tua juga sama. Mau tidur pakai handphone, thoriqoh Samsungnya, Oppo-nya, Apple-nya. Thoriqoh ini nih lebih hebat. Mau tidur pakai thoriqoh ini. Bangun tidur, yang pertama dicari, itu lagi. Kenapa orang bisa tahan? Karena ada yang dilihat. Antum rajin-rajin mujahadah, nanti Allah bukakan kalbu. Lebih asik dari ngelihat YouTube. Namanya mukasyafah musyahadah. Lebih asik dari baca kitab. Lebih asik. Semoga sampai. Cukup ya. Ada lagi. Yaudah ya. Udah banyak minta pulang Pak. Ya fadal-fadal terakhir ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Alhamdulillah dengan skenario Allah pagi ini saya bisa bertemu dengan Buya. Saya pres dari Pasar Kemis Tangerang.
0: Tempat Abu Yauci.
3: Iya, Grand Batavia Pasar Kemis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Buya telah membawakan cermin kepada saya sehingga saya baru menyadari saya berpakaian seperti ini saya malu rasanya dengan perbuatan maksiat dulunya gitu. Cuman saya sedang belajar untuk memantaskan diri di hadapan Allah. Ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan Buya. Yang pertama, bagaimana menempatkan nafsu dalam amaliah diri? Yang kedua, adakah tips atau cara pada saat muhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa? Mungkin itu saja Buya yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu itu jangan dikasih kendor. Karena ayatnya waman nahan nafsa. Siapa yang menahan jiwanya dari kecondongan fujurnya? Jangan dikasih kendor. Jangan masker doang yang bilang jangan kendor. Ini masker jangan kendor. Giliran nafsu dibiarin. Nafsu itu tidak hanya itu. Nafsu itu ada zahir, ada batin. Zahirnya nafsu makan, pengen terlihat lebih baik depan orang. Batinnya nafsu pengen dihargai, pengen dianggap alim, pengen menggurui orang, tidak mau digurui. Ini hati-hati. Masih ingat iblis? Iblis itu nafsnya pengen minta dihargai. Bahasa Arabnya istakbaro. Jadi istakbaro itu bahasa halusnya pengen dihargai. Bukan saya pengen dihargai, tapi emang harusnya begitu. Ah, ini hati-hati. Orang-orang yang tersinggungan mulu hidupnya, hati-hati tuh. Jangan-jangan antum melihara kiber, salah satu karakternya nafs. Hati-hati, biasanya pengurus masjid kena ujian begitu tuh. Pengurus masjid, guru-guru, syekh-syekh, kiai-kiai, pejabat-pejabat atau mantan pejabat, dia mantan masih pengen dihargai seperti pejabat. Namanya post power syndrome, tahu? Ya, dulu dia dulu ngurus masjid, sekarang kan bukan. Itu di banyak masjid saya ketemu begitu Pak. Di banyak masjid, saya nggak tahu masjid sini ya. Dinamikanya mungkin 11-12 lah, bener, ya sama lah. Karena masjid ini tempat nyembah Allah. Setan gak mau diem Pak. Dia bikinlah pengurus tengkar sama pengurus. Antum yang tengkar kena udah. Kalau berbeda boleh. Tengkar ya gak boleh. Berselisih itu rahmat. Yang gak boleh itu takhasum. Bermukhosamah. Mulai kemudian orang kalau udah mukhosamah tengkar. Nyari kesalahan orang gak? Ada beberapa masjid udah kayak partai politik Pak. Mau milih ketua itu udah pakai, waduh ya salam, udah ada tim sukses segala, ada grup baru lagi, ya salam. Semoga masjid Nabawi seperti Nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berselisih untuk maju, bukan berselisih untuk bertengkar. Amin. Nafs ini fiha lazzah, hawa nafsu itu ada lezatnya. Ini saya ngomong begini, itu ada nafsunya. Kalau saya menikmati ngata-ngatain orang, maka saya niatkan kalam saya ini ngata-ngatain diri saya sendiri. Pahit loh Pak, ngata-ngatain diri sendiri itu. Enggak enak banget ngata-ngatain diri sendiri itu. Maunya dia mengata-ngatain orang mulu. Enggak mau muhasabah diri, maunya menghisap orang mulu. Itu karakter kita, itu karakter nafs itu. Berarti antum sudah bagus tuh pertanyaannya. Saya gitu ya, dengan pakaian begini merasa gak pantas. Emang gak pantas Pak. Cuma, meskipun kita bukan orang soleh, kita mau meniru orang soleh, walaupun hanya pakaiannya. Semoga dengan meniru pakaiannya nanti akhlaknya pun nempel ke tubuh kita. Kalau akhlaknya sudah nyampe, semoga karakter kolbiahnya juga masuk ke dalam diri kita. Nah ini, jadi gimana caranya? Jangan kasih kendor. Kasih kendor, kasih sanksi. Allah itu memberi sanksi gak kepada jiwa ketika dia tidak mau mengakui Allah sebagai Rob? Dikasih sanksi, gak dikasih makan. Maka antum yang lalai kepada Allah, kasih sanksi, matanya gak boleh tidur. 1 jam, kurangi zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, sholat. Harus disanksi diri kita ini. Diberikan dia hukuman, disiplin. Masa orang ada disiplin kerja mencari dunia, tapi dia gak disiplin kerja untuk akhirat. Orang yang tidak sukses di masa tuanya dunia karena dia masa mudanya tidak disiplin, sepakat? Benar? Bapak, kenapa saya bisa baca kitab apa saja sekarang? Karena saya disiplin dulu di umur, mulai dari umur 15 tahun saya belajar baca kitab. Jadi telat belajar kitabnya. Kawan-kawan mungkin umur 12 sudah mulai hafal Alfiah. Saya belajar itu umur 15. Karena saya tahu ini ilmu mahal, gak pernah kita tinggal lagi. Kuliah pun, ketika orang tua saya mengatakan, nak cari kerjaan, bapak susah. Saya bilang, pah, apapun, tolong beasiswain saya 4 tahun. Dan benar-benar pak, saya 12 tahun mendidik nafsu saya untuk tidak pacaran. Ya, itu 12 jam setiap hari. Gak urahara ke sana sini. Sibuk baca buku masuk. Jadi merbot di pesantren. Azan. Kadang-kadang imamnya gak ada, kita jadi imam. Yang paling gawat apa? Dosen kita, ini pesantren mahasiswa. Dosennya gak ada. Kita masih santri, orang pada ngelirik. Hah, terpaksalah kita maju. Di situ saya baru tahu kalau saya banyak baca, pak. Tapi saat itu karena guru jauh, kolbu masih ada sombong. Bertambah ilmu, tambah sombong. Bertambah bacaan, bertambah belagu. Itu saya alami dulu. Ini kan ada mahasiswa kita di sini, udah jadi ustadz juga, Ibnu Hajar. Dia kan jurusan filsafat tuh. Ya, 11-12 lah kayak dia dulu. Bertambah baca kitab, bertambah sombong. Jadi saya kalau baca kitab dulu, niatnya mau debat orang. Serius, pak. Jadi kalau baca ngapal hadis, saya niatin untuk debat salafi. Kalau baca kitab akidah, mau ngelawan syiah, liberal. Kalau baca kitab filsafat, mau ngalahin orang-orang yang sok-sok ngomong filsafat. Waduh, benar-benar dulu. Gak ada yang benar. Kenapa? Di kolbu ada kibir. Di dalam jiwa ada karakter sombong yang belum dibenerin. Ketika bertambah sholat, bertambah sombong. Inilah yang terjadi pada orang baru hijrah jadi ustad. Dirinya belum diberesin. Apalagi mu'alaf. Bertahun-tahun dia makan haram. Sekarang mu'alaf dikasih panggung. Gak mau jadi santri. Sedangkan serigala, hewan ternak, hewan buas yang ada dalam dirinya belum dididik. Jadi tazkiyatun nafs ini, kalau bahasa guru saya dulu, saya masih ingat Syekh Maulana Muhammad Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Lalu Syekh Hasan Basri Jalil Al-Qadiri As-Samani. Apa kata mereka? Tazkiyatun nafs itu nak, sama dengan mendidik anjing galak dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu itu sama, bahkan lebih jahat daripada anjing. Saya digitu-gituin sama guru saya dulu. Kamu itu lebih nakal daripada babi. Lebih jorok otaknya, seksnya daripada babi. Lebih sombong daripada monyet. Lebih sombong daripada binatang-binatang buas. Itulah kamu. Lebih nyala daripada anjing. Sekarang jadikan dia kerangkeng dia. Itu yang disebut dengan khalwat. Jadi berkhalwat itu untuk itu, pak. Apa yang lakukan orang khalwat? Puasa, zikir, sholat, kurangin melek, kurangin ngomong, kurangin mikir, banyakin zikir. Tapi harus dengan ilmu, harus dengan syekh mursyid yang alim. Alim ilmu nafs. Kalau gak terhalu, ngaku jadi Tuhan kayak Ahmad Musodek atau ngaku jadi nabi ya. Ahmad Musodek jadi nabi dia. Itu prestasi orang Betawi, Pak. Ada nabi dari orang Betawi satu ya. Lumayan, nabi ke-26. Taib, terjawab ya. Tentang nafs. Udah. Apa yang kedua tadi? Yang kenceng aja ya.
3: Satu. Yang kedua itu Bu ya, bagaimana supaya pada saat kita bermuhasabah kita tidak terjebak dalam perenungan dosa.
0: Muhasabah itu adalah cara kerja taubat. Muhasabah itu efeknya dua. Dua-duanya bagian dari taubat. Pertama, melupakan dosa, namanya move on. Set, antum jadi semangat. Tapi orang yang semangat lupa dengan dosanya bisa terjebak lagi. Kan setan gak mau diem, Pak. Nanti ada setan jadi orang soleh. Gimana ciri-cirinya? Yang sudah tobat ini, dia belum matang, sudah berani untuk mengklaim dirinya tobat, lalu mengklaim orang pelaku maksiat seperti dia dulu, orang-orang yang kotor. Ini banyak nih, anak-anak hijrah banyak kejebrak di sini, karena tidak tahu seni muhasabah. Ketika kita muhasabah, dalam muhasabah pun ada setan. Itu ketika kita move on, apa yang kita rasakan? Kita menyalahkan masa lalu atau kita menyalahkan diri. Kita memandang hina orang yang melakukan masa lalu kita. Pekerjaan masa lalu kita itu masih dikerjain oleh teman kita. Kita memandang hina dia atau kita sayang kepada dia. Kalau antum sayang kepada dia, mengasihi dia, berarti sukses tobatnya. Innallaha yuhibbut tawabin. Terjemahannya apa? Allah cinta orang yang tobat. Itu terjemahan antum. Kalau terjemahan ilmu ma'rifatnya beda lagi. Allah cinta para pendosa yang sadar dari dosanya. Itu arti aslinya. Berarti orang maksiat bisa dicintai Allah. Bisa. Maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat, kepada teman-teman saya yang masih maksiat, Allah bisa jatuh cinta kepada kita, kepada antum semua. Yang penting mau tobat. Lah Ustaz, saya tobat besok ngerjain lagi. Udah tobat lagi. Sambalado, gak apa-apa. Tobat sambalado itu disebut tawab. Ghaffar. Apa arti ghaffar? Allah yang menerima istighfar berkali-kali. Tawab, Allah yang menerima tobat lebih dari satu kali. Tolong jangan dengarkan lagi kalam ustaz yang dipinjam lisannya oleh setan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu setan yang ngomong, Pak. Karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-ngundur tobat, nanti saja kami tobat. Benar enggak? Ada kan ayatnya? Ada ayatnya. Tar aja tobatnya, kata kiai tobat itu cukup sekali. Enggak benar. Tobat itu berkali-kali, maka ada lafaz tasdik tawab. Coba tanya kepada orang ahli nahwu shorof, apa arti tawab? Orang yang terjebak berkali-kali kepada maksiat, dia pun berkali-kali tobat, sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau ngelihat ada orang maksiat, saya bawakan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik ngeliat perempuan yang buka aurat. Mata antum kan menikmati. Ya toh? Jujur tuh yang senyum-senyum tuh, jujur tuh. Ayo senyum. Pada bengong kan? Itu kita. Kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali ya Arab. Aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat gak? Kita jijik katanya, benci melihat orang buka aurat, tapi mata antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa gak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Gak bisa. Antum gak gudul basar di depan orang, apa, antum bisa ghadul basor depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghadul basor enggak? Saya enggak yakin, jangan sok suci. Maka karena kita ini enggak ada yang benar utuh, makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Ya, pribadi yang suka taubah. Jadi orang yang taubat itu level pertamanya move on, lupa sama dosanya, tapi dia tidak membenci pelakunya. Ada yang kedua, selalu ingat maksiatnya. Orang begini, kalau dia punya guru mengajarkan taubat, dia cari tahu cara taubat. Kalau dia taubat, selalu ingat, ciri-cirinya banyak nangis, banyak merindingnya. Kalau ingat begitu, selalu ingat dirinya yang hina. Orang begini gak sempet mikirin orang. Jadi kenapa ada orang hijrah, habis itu ngata-ngatain temannya, padahal baru kemarin sore hijrah. Berarti dia hijrah baru pakaian dan fikrohnya, belum nafsnya. Bisa paham kenapa teman antum sekarang musuhin antum. Kenapa teman kita dulu, teman-teman ngopi bareng, ngafe bareng, sekarang malah ngajak berantem terus di grup. Malah gak mau lagi semajelis. Itu karena dia baru di sini hijrah, tapi di dalam ini belum hijrah, apalagi kolbunya ya. Mana ada orang ahli zikir sibuk posting-posting video, ya enggak? Cukuplah ya. Baik teman-teman, cukuplah ayat ini. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Mau sampai kepada Allah, mujahadah. Bisa mujahadah sendiri? Tidak. Maka ikutlah mujahadah orang yang sudah sukses mujahadah. Disitulah perlu bertorikoh. Maka torikoh perlu direvisi, diinovasi setiap masa, walaupun namanya sama. Torikohnya Naqsyabandiyah, tapi ada revisi di dalamnya. Zikirnya gak perlu direvisi, tapi metode mujahadahnya direvisi. Qadiriyahnya direvisi. Jangan kaku bertorikot. Bukankah Syekh Abah Anom juga merevisi? Bukankah Syekh Ahmad Khatib Sambas juga merevisi? Dari dua torikot digabung jadi satu. Bukankah Abul Hasan Syazili juga merevisi? Bukankah Imam Maulana Khalid An-Naqsyabandi juga merevisi lima torikot? Bukankah Syaziliyah Darqawiyah juga merevisi? Semua mereka merevisi. Tapi kok nyampe sekarang torikot jadi kaku, orang-orangnya jadi saklek. Berarti ada yang tidak beres dalam keilmuan bertorikot. Maka ambillah ilmu ini dari orang berilmu, jangan dari orang yang tidak berilmu. Wa sallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu salat syuruq ya, silakan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Buya atas materinya. Baiklah, informasi juga bagi para jamaah yang ingin mengulang kajian Buya, bisa silakan di YouTube Annabi TV, Buya. Ada di YouTube Annabi TV, silakan ditonton, ada share dan videonya hari ini. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segan. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.
5: Masih di AM 1368 At Takwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHaesa. BioHaesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur As
3: di dunia. Bersama BioHaesa, harapan selalu ada.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya.

mereka. Ah, sama kanas pun. Ini simpenan kamu. Saya rasain aja sekarang, bukan? Patuk Wabi Haji Bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau tidak dizakatkan, masuk. Begitu, berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: lalu alamatan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Kuliah maulah Allah sakilah, silakan Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan, Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabi sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak tentu, Pak. Tentu.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pesantren Attaqua.